0: 185 individu ditahan dengan nilai rampasan melebihi RM121 juta. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Syarikat berkaitan kerajaan GLC Sabah perlu memperkukuh tadbir urus pengurusan risiko dan accountability bagi memastikan sumber negeri diurus secara telus dan berkesan. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, GLC merupakan antara jentera utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi negeri serta menjayakan agenda Sabah Maju Jaya. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian penutupan Konvensyen Pengukuhan Unit Integriti dan Governance GLC Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Penasihat Integriti Menteri di Jabatan Ketua Menteri Sabah, Awang Samsul Baharam Bungsu. Datuk Zainuddin turut menegaskan agar unit integriti dan governance berperanan secara strategik termasuk mengesan dan mengurus risiko, menjalankan pemantauan serta memastikan saluran pelaporan yang bebas dan telus. Konvensyen dua hari itu menghimpunkan 114 peserta daripada GLC, Badan Berkanun Negeri dan anak syarikat berkaitan. Sebanyak 51 hingga 52 ekor penyu hijau dikenal pasti di perairan Mantanani menerusi kajian foto identifikasi yang dijalankan selama kira-kira 2 bulan. Timbalan Dekan Institut Marine Borneo UMS, Profesor Madya Dr. Juanita Joseph berkata, kebanyakan penyu berkenaan masih pada peringkat juvenil dan menggunakan perairan Mantanani sebagai kawasan pemakanan.
2: Pada tahun 2025, mereka menjumpai 2 sarang penyu. Dan memang ada gambar-gambar kan. Jadi mereka hatch di sini, kita bagi nasihat macam mana kita boleh jaga penyu tu. Dan hatching sukses dia sangat tinggi. Diorang dapat green turtle, hatching sukses macam 97%.
0: Sementara itu, usaha pemuliharaan penyu turut diperkasa menerusi penetasan telur dan pelepasan anak penyu ke laut. Timbalan Pengurus Besar JSK Mantanai Island Resort, Muhammad Arif Ng berkata, telur yang dikumpul secara semula jadi ditetaskan antara 55 hingga 60 hari. Sementara itu, keperluan menaik taraf infrastruktur asas di Pulau Mantanani perlu diberi perhatian, khususnya kemudahan jeti, pengurusan kumbahan dan sisa serta bekalan tenaga. Pengarah urusan sebuah pusat peranginan di pulau berkenaan, Datuk Johnny Wong Chien Yi berkata, penyediaan kemudahan seumpama penting bagi menyokong aktiviti pelancongan dan meningkatkan keselesaan komuniti tempatan. Bercakap kepada RTM, beliau turut mencadangkan sistem pengurusan kumbahan dan sisa yang lebih mesra alam bagi melindungi pantai serta ekosistem marin. Selain itu, operasi loji solar berhampiran dicadang dipercepatkan bagi memenuhi keperluan tenaga, penduduk dan aktiviti ekonomi di pulau berkenaan. Pembangunan infrastruktur juga perlu bergerak seiring dengan usaha memelihara rumpai laut, terumbu karang dan habitat hidupan marin. Kontraktor tempatan di negeri ini digalak segera meneroka industri minyak dan gas bagi merebut peluang pekerjaan bernilai tinggi yang semakin terbuka. Yang dipertua Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Negeri Sabah, Muhammad Nasruddin Datuk Dr. Muhammad Yaakob berkata, pihaknya menyambut baik hasrat kerajaan negeri untuk memperluas penglibatan kontraktor tempatan dalam sektor berkenaan.
3: Hasil daripada ucapan yang berhormat Ketua Seri Panglima Mas Ibi Iman John Surat tadi untuk mengutamakan kontraktor tempatan terlibat secara langsung dan aktif dalam bidang minyak dan gas, ini kita akan sambut dengan baik dan kita akan galakkan ahli-ahli kita untuk mencuburkan diri secepat mungkin.
0: Muhammad Nasruddin diminta mengulas kenyataan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Mas Ibi Manjun berhubung perkara itu ketika merasmikan mesyuarat agung tahunan PKMM Negeri Sabah di Pinampang. Menurut Nasruddin, peluang seumpama wajar dimanfaatkan oleh kontraktor tempatan untuk meningkatkan kapasiti serta mengembangkan bidang perniagaan. Susulan cadangan penganjuran konsert melibatkan artis antarabangsa Israel Houghton di Kota Kinabalu, Majlis Belia Sabah MBS menerima meminta semua pihak terus menjaga keharmonian dan ketenteraman awam. Dalam satu kenyataan, Presidennya Apkari Pawas Abikan berkata, sensitiviti masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam sebarang keputusan yang melibatkan kepentingan umum.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Masukan Segar Sabah FM.
1: Ya, jam yang ketiga Segar Sabah FM. Macam biasa Rafi, kita kongsikan perkembangan sukan tempatan dalam negara dan juga antarabangsa.
2: Ya, untuk hari terakhir 30 September 2026 ni, kita kongsikan kepada anda kontingen Tenpin Bowling Sabah mulakan langkah cemerlang dalam kejohanan antara negeri 2026 yang berlangsung di Sunway Megaland Sunway Pyramid pada Isnin lepas, yang mana pada hari pertama pertandingan atlet Sabah berjaya mencipta pencapaian hebat dengan memenangi dua pingat emas dan satu pingat perak dalam acara individu, dan acara tersebut merangkumi pelbagai kategori termasuk lelaki, wanita, senior lelaki dan wanita serta junior lelaki dan wanita. Dan atlet Nur Alia Shakira Awang Ali menyumbang emas pertama untuk Sabah dalam kategori junior wanita, manakala Nur Alia juga mempamerkan semangat juang yang tinggi sejak permainan pertama dengan mencatatkan 242 jatuhan pin serta mengekalkan kedudukan pendahulu sepanjang pertandingan. Dan seterusnya, Nurul Alisha Junaidi menguasai kategori wanita. Beliau turut memulakan saingan dengan hebat menerusi catatan 256 jatuhan pin dalam permainan pertama dan berjaya mengatasi saingan sengit untuk meraih pingat emas kedua Sabah. Dan Sabah turut mencatatkan kejayaan ke 1-2 dalam kategori wanita apabila Intan Kristina Tamring menyumbangkan pingat perak.
1: Oh, hebat. Tahniah kita ucapkan kepada pasukan Sabah. Seterusnya kita beralih ke sukan yang sedang berlangsung di Aichi Nagoya, iaitu sukan Asia. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak kepada kontingen Malaysia dalam acara pecut berpasukan wanita yang berlangsung kemarin, dan pada perlumbaan akhir yang berlangsung di Velodrome Izu. Trio wanita yang dibarisi Nurul Izzah, Anis Amira dan Nur Alisa mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlumbaan di tempat kedua dengan catatan masa 48.566 saat. Trio dari China yang dibarisi Lua Zhihuang, Yuan Laiying dan Jiang Yulu menewaskan Malaysia untuk menyambar emas dengan rekod Asia terbaru 45.370 saat, sekaligus memadam rekod sebelum ini. Dan skuad Taiwan yang diwakili Wang Xingting, Cheng Qingyun dan Liu Shangying meraih gangsa selepas mencatat masa 49.061 saat.
2: Tapi apapun, tahniah untuk trio trek wanita raih perak dalam sukan Asia Aichi Nagoya 2026 pada kemarin.
1: Okey, baik, kita beralih pula.
2: Itu saya dapat dikongsikan.
1: Itu sajalah. Okey. Sebab tadi tu kira merangkumi sukan luar negara,
2: juga lah kan. Malaysia dan juga luar negara kita kongsikan untuk anda. Dan di Sabah juga kan.
1: Baik, selepas ini kita akan bersama dengan rakan kita di stesen daerah tepat 8.30 nanti dalam Dari Sana Sini.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kaamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Ya, tepat 8.30 Mei pagi kita bersama dengan sahabat kita, penyampai radio yang hebat, luar biasa, wow, dari stesen daerah untuk berkongsi acara ataupun program yang berlangsung untuk edisi hari ini. The end of September.
2: Yeah,
1: 30 okay. September.
2: Kita bangunkan mereka di penghujung September ini. Assalamualaikum, selamat pagi 1J di Tau FM.
1: Oh gitu, baru
2: bangun. Itu bangun. Okay. Kita kejutkan Atika di Keningau FM. Assalamualaikum, selamat pagi Atika.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Edwin dan Rafiq, juga kawan-kawan semuanya.
2: Dan kita bawa
1: undang khas.
2: Wow. Undang khas.
1: Asnita.
2: Okay. Ya, kita bawa Asnita untuk minum kopi pagi ini September. Wow. Sedangkan FM.
3: Minum kopi betul. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi Asnita. Sehat
3: semua.
1: Sehat.
3: Wah, tengok. Apa khabar semua?
2: Wow. Ujung-ujung September ni dan macam kan sudah dibangunkan, dikejutkan dan minum kopi lagi. Apa lagi kamu mahu?
3: Oh, begitu kata di Suwanji baru bangun. Lain.
1: Oh tadi otomasi jam pagi.
3: Oh begitu.
2: Okay. Lain betul bangun dia tu kan.
3: Kan.
1: Okey, jom kita mulakan dari sana sini bersama dengan Atika di Keningau FM. Silakan Atika.
3: Baiklah, terima kasih Edwin dan juga Rafiq di Sabah FM. Dari Keningau FM, ada beberapa perkongsian untuk Dari Sana Sini. Baiklah, untuk pagi ini, saya ingin kongsikan pagi ini, iaitu Majlis Penyerahan Projek Kerja-Kerja Menyiapkan Rumah Panjang Murut dan Lansaran Pekan Kemabung di Tenom, dan juga bertempat di Rumah Panjang Murut dan Lansaran Pekan Kemabung Tenom. Majlis dianggarkan bermula pukul 9 pagi. Dan juga untuk pagi ini, seawal pagi tadi pukul 8 pagi telah berlangsung kursus biocentric, reka bentuk dan juga pengurusan laman web rasmi peringkat wilayah pedalaman atas tahun 2026 bertempat di bilik mesyuarat Jabatan Pertanian Keningau, Pejabat Daerah Keningau. Baiklah, itu sahaja perkongsian Dari Sana Sini dari Keningau FM. Seterusnya kita pergi bersama dengan rakan kita yang baru sahaja bangun sebentar tadi, 1J di Tau FM. Silakan 1J.
1: Okey, terima kasih Tika di Keningau. Okeylah, untuk perkongsian di hari sana sini dari Tau FM, kita ingin kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau untuk edisi Rabu hari ini. Tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi tadi hingga 4.30 petang, dan juga kempen derma darah akan turut diadakan di TSH Bio Integrated Jalan Kunak Sempurna pada 9 pagi nanti hingga 12.30 tengah hari. Itu perkongsian di hari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya kita mau pergi Sandakan, mau jumpa Tok T versi Sandakan bersama dengan Asnita. Silakan.
4: Segan kita ya. Okey, terima kasih 1J. Baik, di Sandakan FM tiada catatan khusus, tapi kami di Sandakan FM hari ini masih lagi berlangsungnya kursus AI bersama dengan warga Sandakan FM dan juga bersama dengan penceramah khas jemputan kami, Encik Nur Zarfan Rafael Boy dari ETEK JTM Kampus Sandaka. Di mana kursus ini sebenarnya telah pun berlangsung bermula pada hari Isnin lalu, dan hari ini merupakan hari ketiga, juga hari terakhir kami warga Sandakan FM untuk berkursus AI di Pejabat Sandakan FM. Jadi ini yang dapat dikongsikan dari Sandakan FM pagi ini, dan seterusnya kita kembali bersama dengan Edwin dan juga Rafiq di Sabah FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Asnita. Wow, hebat AI lah selepas ni kan. Posternya mantap, bibi pun mantap. Okay, baik, dari Sabah FM, banyak perkongsian untuk edisi hari ini. Kalau ini ada 5 kan Rafiq?
2: Ya, kita kongsikan satu persatu dahulu. Pukul 8.30 minit pagi baru saja berlangsung, yang mana program saringan kesihatan tahun 2026 Anjuran Jawatan Kuasa Perhubungan Daerah Kota Kinabalu Persatuan Pesara Kerajaan Sabah PPKS disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Haji Abdul Kasim bin Haji Razali, Ahli Dewan Undangan Negeri dilantik bertempat di Dewan Perkumpulan Perempuan Sabah PPS Sembulan Kota Kinabalu. Okay. Manakala 10.30 minit pagi nanti program Bowling Santai Mutiara GR di CPS, program Bowling Santai bersama Yang Dipertua Mutiara GRS disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Dato' Haji Jaya Salak. dan 11.30 minit pagi juga sebentar saya lagi temu bual secara langsung di Sabah FM dalam Sembang Ekspresi Inspirasiku mengenai pemenang pingat emas pertama Malaysia Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 Jepun bersama Adiola Ferrobert.
1: Wow.
2: Ini sebelah pagi. Petang pula kita ada dua pengungsian.
5: Yang pertama, kita ada majlis perasmian penutupan program Ruang Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Bahasa Reka Zon Sabah bagi tahun 2026 dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Jaffri Arifin, Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Sabah di Auditorium Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 2 petang. Dan selepas itu kita ada temu bual di Sabah FM dalam segmen Bah Ngam Laitu 2.30 minit petang nanti. Temu bual kita cerita, hashtag kita kongsi. Ini berkenaan dengan Convention Integrity Tadbir Urus dan Anti Rasuah kita 2026 bersama dengan Yang Berbahagia Datu Dr. Jamili Nais, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pentadbiran, merangkap pengurusi jawatankuasa Convention Integrity Tadbir Urus dan Anti Rasuah kita 2026.
2: Ya, itu sedikit sahaja perkongsian dalam diari sana sini pagi ini. Terima kasih rakan-rakan kita semuanya di 31 September, hari terakhir bulan September ini.
5: Ya, sedikit betul tu kan tadi.
2: Sejak, ya.
4: Ya, sedikit
5: betul
4: sekali.
5: Tadi itu.
4: Secret betul.
5: Ya, jadi harap-harap betul. Cebuju minggu.
2: Senang hati kamu kan?
5: Begitulah kan.
2: Cuma ada sesuatu kamu semua ni.
5: Sebab kita ada Asnita pagi ni.
2: Oh, ada Asnita lupa saya.
5: Begitu. Kalau kita orang di dalam rumah, undangan khas. Undangan khas as. Begitu.
2: Terus kan tengah kursus AI lagi dek ketika ini.
4: Ya.
5: Itu. Jadi apa ini? Untunglah Sadakan FM di beri AI.
1: Boleh ajar kami nanti kan? Nah, gitu.
4: Ya, insyaAllah. Sambil-sambil ngumpul 40 jam kan?
5: Jadi As, bolehlah kongsikan sedikit apa AI yang akan belajar tu? Video kah, poster kah, audio kah?
4: Setakat semalam kami belajar untuk menghasilkan video.
5: Wow, jadi Asnita jadi video. Apa dalam video? Ada?
1: Duyung.
4: Untuk kemarin kami belajar video di pesisir pantai. Yang normal-normal dulu. Dan hari ini akan lebih ganas lagi lah persoalan bercerama kami.
5: Hebat.
1: Di luar normal lah.
2: Jadi apapun pesanan daripada Adi, gunakanlah AI dengan sebaik mungkin.
5: Ya, begitu kan.
1: Betul.
4: Ya,
2: Adi berpesan di sini.
5: Wow.
4: Adi.
5: Adi gitu kan. Ya.
4: Adi betul.
5: Baik, terima kasih untuk perkongsian anda semua. Terima kasih Atika di Keringau.
4: Terima kasih.
5: Asnita di Sandakan dan juga Wanjie di Tawau. Selamat meneruskan juga.

0: Penuh cinta.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Baik, Rafiq kongsikan info trafik untuk anda ketika ini yang tengah memandu menuju ke tempat kerja ataupun pusat beraya Kota Kinabalu. Hari ini kita bermula dahulu di Jalan Berungis menuju ke Hospital Tuaran. Pagi ini dilaporkan lebih kurang 12 minit masa pemanduan anda, dan seterusnya dikongsikan juga kepada anda yang menggunakan Jalan Tuaran Bypass pagi ini 12 minit dilaporkan, dan untuk yang menggunakan Jalan Kelombong menuju ke Kota Kinabalu 8 minit hingga ke 10 minit. Kita tinjau pula untuk anda yang menggunakan Jalan Taman Awam Tok Likas menuju ke SICC pagi ini lebih kurang 4 hingga ke 10 minit. Bagaimana pula untuk jalan lintas menuju ke Kota Kinabalu, ini persimpangan 4 dari Taman Botani Tun Festival lebih kurang 3 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya kita tinjau pula untuk Jalan Penampang menuju ke Kota Kinabalu, ini selepas pusingan bulatan Donggongon lebih kurang 4 hingga ke 5 minit pagi ini dilaporkan. Dan perkongsian seterusnya yang menggunakan Jalan Meruntum menuju ke Putatan sehingga ke KKIA pagi ini 8 hingga ke 15 minit. Dan yang terakhir Rafiq kongsikan untuk anda yang menggunakan jalan pintas menuju ke Kota Kinabalu, ini bermula dari Hospital Queen Elizabeth sehingga ke pusingan bulatan Sembulan lebih kurang 6 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda. Dan juga ada dilaporkan kemalangan pada 25 minit yang lepas di jalan ini, di jalan menuju ke Likas ini. Jadi hati-hati memandu kepada anda ketika ini, dan di sana dilaporkan lebih kurang 7 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda diperlukan untuk menuju ke pusat bendaraya Kota Kinabalu. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Itu perkongsian yang dapat dikongsikan dalam info trafik ketika ini.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Amalkan gaya hidup sihat. Menjaga pemakanan seharian. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula bagi mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riada penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriada secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sabah FM.

0: Segera Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Rafiq pagi ini. Nanti jam yang terakhir kan Rafiq.
1: Betul.
0: Kita ada gegar segar.
1: Ya, sebenarnya saya lagi. Tapi kita mau kongsikan dahulu pengutuan pingat Sukan Aichi Nagoya 2026, yang mana Malaysia di tangga ke-11, di bawah India dan di atas Hong Kong. Yang mana Malaysia telah memungut 6 pingat emas, 5 perak, 9 gangsa, menjadikan keseluruhan pungutan pingat emas untuk Sukan Aichi Nagoya 2026 Asia, 20 pingat untuk Malaysia di tangga ke-11. Itu setakat dapat dikongsikan perkembangan terkini dari semasa ke semasa kami akan kongsikan lagi. Dan sukan ini berlangsung sehingga 4 Oktober nanti.
0: Ya, masih ada banyak hari lagi, banyak lagi acara yang belum kita bersama-sama dengan kontingen.
1: Betul.
0: Jadi ada peluang lagi untuk kita meraih pingat untuk temasya ini. Yeah. Okey, selepas ini utama 9 pagi sekali lagi dari pusat berita Radio Kuala Lumpur, dan kami kembali jam yang terakhir nanti Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

0: Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermasyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam. Kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dan arti kata pahaman yang ditunjuk oleh Barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia. Ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Datuk Seri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana Balai Iktisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula

0: Pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
1: Alat tuju siasatan selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
0: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis turut merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
2: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program MySalam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Dato' Sri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Fidaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
2: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan, bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri, tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
0: Dato' Khairul Fidaus Akbarhan. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, dua warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hibah dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Seramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain

di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, bersama Edwin dan juga Rafiq, ini jam yang terakhir Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
2: Ya, harap anda semua segar pagi ini seperti kami berdua segar bermula pukul 6 pagi tadi.
1: Nak ketawa. Yalah, sebab kita ini sebenarnya kami pun mula-mula awal pagi tu kan, kalau macam biasa kan. Macam kami pun lemas-lemas juga. Yalah, awal pagi kan, tapi kami perlu segar sebab anda pun perlu segar.
2: Dia tepat pukul 6 pagi tu kami akan segar secara otomatis dan
1: begitu.
2: Sehingga pukul 10 pagi.
1: Betul. Tapi jam yang terakhir ini sudahlah kita kasih segar, kita mau kasih gegar lagi.
2: Ah, betul.
1: Ini dia.
3: Gegar Segar Sabah FM.
1: Okay.
2: Dan hari ini kita memilih penyanyi yang tidak asing lagi di negara kita, Malaysia ini.
1: Kalau dia menyanyi suara dia kan, dia lah ini, dia sejaklah suara sebegitu.
2: Dia ibarat macam Mariah Carey Malaysia.
1: Wow, begitu. Suara nyanyiannya menggunakan falsetto, teknik menyanyi falsetto kan. Mm-hmm. Tidak lain tidak bukan Ningbai Zura.
2: Iya, selagi ada.
1: Gitu. Sebab hari minggu lalu Nazilab, Ningbai Zura ada muncul di rancangan Semangat Pagi Malaysia untuk mempromosi kan lagu yang terbaru. Maksudnya Ningbai Zura sekarang ini comeback.
2: Ya, dengan lagunya Aku dan Kamu.
1: Oh, itu lagu terbaru. Ya,
2: okay. Tapi bukan lagu itu kita pertaruhkan dalam Gegar Segar. Kita pertaruhkan lagu Gegar Segar pagi ini, nyanyian Ningbai Zura adalah ini.
1: Lagu Selagi Ada Cinta. Lagu yang si Rafiq nyanyi tadi itu.
2: Ya, kan? Wah, ini ala-ala macam R&B soul, pop kan? Selagi Ada Cinta ditentang dengan lagu ini.
1: Awan Yang Terpilu.

0: Wow. Adakah awan yang terpilu di hujung 30 September ini?
1: Okey, ataupun
0: mempunyai selagi ada rindu, selagi ada cinta.
1: Ha? Di hari terakhir September ini.
0: Dan juga itulah kan.
1: Itulah kan. Okey, jadi anda boleh undi lagu Gegar Segar pagi ini di laman Facebook kami Sabah FM Bagus Bah, dan lagu paling tinggi undian itu yang kita siar di penghujung segmen Segar.
0: Ya, yeah. Okey, apapun kita akan kongsikan lagi kepada anda info-info yang menarik selepas ini, selagi
1: mantap. Tapi betul, Nick Baizura ni kan memang itulah identiti dia kan, tidak lain tidak bukan.
0: Betul. Sukar untuk dicari ganti.
1: Oh gitu. Kan? Okey, kita terus berhibur. Ini dia Andi Bernadi dan juga Ismail Izani. Hello.
0: Hello.
1: Hello, siapa di sana?
0: Ya, saya.
1: Saya Nick Baizura. Sobat FM.
0: Bagus lah.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
2: Guys, Merry Christmas. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bye.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu? Okey, babe. Lain kali kan, itu buah anggur jangan sesekali cuba-cuba mau kasih masuk dalam itu microwave. Mau kasih panas-panas kunun.
3: Bila konon mana ada orang buah anggur tu kasih masuk dalam microwave?
2: Manalah tau tiba-tiba mau makan anggur panas-panas kalau musim-musim hujan.
3: Jus anggur
2: ini.
3: Kali ah.
2: Jus anggur tidak.
3: Kenapa ini juga pelik orang tu? Kenapa konon?
2: Sebab air yang di dalam itu buah anggur dia akan berinteraksi dengan gelombang dalam tu apa?
3: Ketuharlah.
2: Ketuhar gelombang ni. Jadi selepas beberapa saat radiasi daripada itu gelombang ketuhar atau microwave ni dan itu plasma di dalam itu anggur akan apa? Bertindak balas dan itulah yang akan menyebabkan buah anggur itu meletup.
3: Oh iya. Oh, tapi dia meletup di dalam saja. Ya. Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Lagu dari Anwar Zain, Bila Resah. Terima kasih juga anda yang terus bersama kami. Mungkin keresahan pada waktu ini kan, muram ke sedih, tetapi dengar Sabah FM, okey, ceria sedikit dan kembali bertenaga.
1: Jangan resah-resah pagi ini kan. Sudah pun 30 September ni. Pastinya juga hari ini ada sudah yang menerima sebulan bekerja kan. Menerima habuannya ataupun 1 hingga 2-3 hari lagi ni. 3 Oktober nanti ada menerima habuannya kan.
0: Betul.
1: Sebulan bekerja kan.
0: Betul. Dia ada antara hujung bulan ataupun awal bulan kan.
1: Ya, tapi dia tidak boleh lebih 7 hari.
0: 7 hari apa? Daripada
1: selepas akhir bulan.
0: Oh, okey.
1: Macam contoh 7 Oktober, tidak boleh 8 Oktober. Itu dah, itu ada dalam peraturan. Lebih.
0: Okey.
1: Itu swasta lah.
0: Itu swasta selalunya kan. Okey, terima kasih.
1: Kenapa macam tone down? Jangan resah-resah ini. Jangan resah-resah.
0: Gaji kita sudah tone down. Minggu lalu saja yang bayar itu, bayar ini, bayar itu, bayar ini, tone down gaji kita.
1: Wah, dia sangat deep kan, dia menusuk kan. Kan?
0: Maksudnya aturlah perbelanjaan, gaji yang diterima tu bayar komitmen terlebih dahulu, barulah perbelanjaan yang lain-lain yang kurang penting.
1: Ya, kenapa kita merasakan gaji kita tidak pernah cukup?
0: Sebab kita yang melebih-lebih.
1: Kita melebih-lebih dan kadang-kadang kita tidak berasa rasa syukur apa yang kita terima tu kan. Dan mungkin kita bekerja tidak mungkin sambil lewa. Tidak betul-betul kan. Itulah kadang-kadang rezeki itu dia pandai, dia ada percaturan dari sana. Kadang kita macam gaji besar pun tapi rasa tidak cukup. Kenapa tu ah? Tapi itulah, sekarang kita kena sidik jaya dan fikirkan. Kita selalu curi tulang, itulah rasa tidak cukup gaji itu. Contoh kan.
0: Macam kalau saya ini yang tone down gaji ini ada kan?
1: Kalau kita jenis yang tone down sebab gaji awal ni kan. Itu macam kita kena carilah yang kena kurangkanlah apa yang patut kan, yang macam tidak perlu kan.
0: Jadi macam mana kasih balik lagi di kedai tu yang kau baru beli tu?
1: Itu sudah itu cuma
0: komitmen.
1: Macam saya kan, saya tidak ambil penapis air.
0: Saya
1: boleh masak sendiri.
0: Wow,
1: contoh kan.
0: Bagus. Okey.
1: Jadi adalah bayaran bulan-bulanan macam yang apa tu semua tu yang tengok-tengok tayangan-tayangan itu saya tidak ambil. Jadi benda-benda yang kecil itu sebenarnya bila dikumpulkan semua jadi besar. Okay. Jadi kita singkirkan.
0: Itu satu. Lepas tu jangan terperangkap juga dengan penggunaan bayar dulu, beli kemudian, bayar
1: beli dulu,
0: bayar kemudian. Buy now pay later, itu pun satu peranggap. Sebab ada terdengar juga dibilang buy now pay later ni adalah duit masa depan anda yang anda guna sekarang.
1: Iya, dan juga ada juga statistik menunjukkan yang mana buy now pay later tu banyak yang terjerat dengan hutang yang berlambak-lambak.
0: Sini sikit, lama-lama bulanan jadi tinggi.
1: Itu lah Rafi maksudkan. Jadi kau buy sana, buy sini, buy situ, buy noon.
0: Bye-bye lah.
1: Kan. Jadi bijak berbelanja lah kan. Kan sekarang ni kami ni sekarang tone down sudah ni sekarang 30 September ni.
0: Awal betul lah tone down. Belum lagi masuk bulan depan.
1: Aduhai kan. Apapun jangan risau-risau kan.
0: Sentiasa ada rezeki terbuka untuk anda semua.
1: Walau macam mana pun sentiasa tersenyum dan rezeki itu pasti akan datang.
0: Betul. Okey, ini dia Nuha Bahrain malam-malam menunggu gaji yang masuk yang bulan depan. Menunggu-nunggu sudah kan.
1: Aduhai, segar lebih menyegarkan.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
2: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.
3: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
4: Yo, what's up? Baby, let's
3: go! Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
5: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
6: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
5: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
3: WhatsApp je kami bila-bila masa.
7: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
3: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
8: Sabah FM.
5: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Segar sebab FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang dengar kami di RTM Klik dan juga di saluran My Free View 707.
1: Ya, cukup sekali, tidak dua kali tadi lagu tu kan. Jangan berkali-kali. 10-11. Dan okay, sebentar lagi kita akan kongsikan lagu yang menang pagi ini dalam Gegar Segar nyanyi Ning by Zura. Dua buah lagu kita pertaruhkan. Tapi ini dikongsikan juga kepada anda yang mana pasport Malaysia kini tangga kedua terkuat di dunia. Tahun lepas ketiga dan naik satu anak tangga.
0: Wow, hebat. Okay, ini berdasarkan yang dikeluarkan oleh The Passport Index Global Ranking 2026. Negara kita ataupun pasport Malaysia naik ke tangga kedua pada tahun ini. Ini melibatkan destinasi yang boleh kita lawati sebanyak 175 negara.
1: Ya, banyak kan?
0: Hebat. Jadi kalau di peringkat ASEAN, kita berada di kedudukan yang pertama lah.
1: Kedudukan pertama.
0: Lepas tu yang kedua tu Malaysia, Singapura.
1: Singapura.
0: Tapi kalau di peringkat global, kita nombor dua.
1: Nombor dua.
0: Paling kuat.
1: Kalau mau kasih habis 175 destinasi kunjungan seumur hidup ni, dapat ke tu?
0: Kalau mampu.
1: Kalau mampu, ya, kenapa masalah. Tidak kan? Jangan kuburkan impian. Mana tahu ini adalah impian yang baru muncul kan? Saya mau kunjungi 175 buah negara. Itulah saya punya bucket list dengan izinnya kan?
0: Jadi ini menunjukkan bahawa bukan siap pasport kita ini berkuasa, tetapi menunjukkan negara kita melaksanakan hubungan diplomasi yang sangat-sangat baik dengan kebanyakan negara.
1: Betul.
0: Ada negara tu kita masuk tanpa visa ataupun visa on arrival, dan hanya beberapa negara saja yang memerlukan visa semasa ketibaan.
1: Betul. Itulah yang baiknya bila ada
0: hubungan
1: diplomatik yang sangat erat dan saling bekerjasama kan.
0: Okey, jadi kalau anda mempunyai pasport, gunakan sebaiknya dan janganlah mencemari. Yalah, sekarang satu lagi, kalau kita ada pasport Malaysia ni, bermakna kita ini pelancong yang dipercayai. Kalau pergi sana, janganlah buat yang tidak bagus kan.
1: Jangan buat macam-macam kan. Cerita pasal pasport ni, cuba anda tengok pasport anda tu. Bila matahari luputnya tu,
0: dia ada pembaharuan berapa tahun lah? 3 tahun, 5 tahun begitu. Bukan lagi silap lah.
1: Lama sudah saya punya.
0: Itu minta baru-baru tu kan, itu.
1: Macam dia minta baru sudah. Macam itu kertas pun kan tidak sampai separuh dicop.
0: Buatlah. Lepas tu anytime boleh pergi ke luar negara.
1: Mau cop di mana pula tu selepas ini? Nanti kita tengok kan.
0: Tengok dulu.
1: So kita mempunyai 175 destinasi yang boleh dikunjungi seluruh dunia ini.
0: Banyak lagi tempat yang kita belum tuju kan.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi lagu Gegar Segar pun sudah kita ketahui lagu mana yang menang. Berdasarkan undian di laman Facebook, lagu antara lagu Selagi Ada Cinta dan juga lagu Awan Yang Terpilu, dodonya lagu Ning by Zura.
1: Ya, jadi lagu yang menang adalah
0: Awan Yang Terpilu.
1: Terpilu betul kamu pagi ini kan.
0: Pilu, sebab September sudah bakal meninggalkan kita.
1: Dan pilu juga kerana tahun 2026 ini bakal meninggalkan kita 3 bulan saja lagi.
0: Awal betul kan? Tak ingat toh.
1: 3 bulan saja lagi kan. Sangat cepat masa berlalu kan. Pastinya pahit manis yang telah dilalui sepanjang tahun 2026 ini menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita, dan lebih maju dan lebih macam anjakan paradigma untuk 2027 nanti.
0: Boleh sudahlah set awal-awal. Apa azam 2027?
1: Ya, jangan besar, yang kecil pun okey azam tu. So kalau besar-besar pun nanti tidak terlaksana juga.
0: Begitu,
1: biar
0: kan?
1: Mulai dari kecil, sekecil-kecil-kecilnya. Dia akan membukit sebesar-besarnya.
0: Begitu. Kan? Macam duit kita menabung.
1: Ya, panjang pula kita punya kata-kata ujung-ujung ni kan.
0: Baik, selepas ini ekspresi inspirasiku bersama dengan rakan penyampai kita 10 pagi hingga 2 petang ini. Tunggulah siapa penyampai yang akan kita bawa undang khas ke Konti Sabah FM.
1: Dan ada juga pastinya ekspresi inspirasiku akan bersama anda dalam perkongsian temu bual, pastinya topik yang menarik.
0: Betul, selepas ini. Okey, kita jumpa lagi esok. Segar akan kembali 6 pagi hingga 12. 12 tengah hari itu Arenar. 10 pagi macam biasa Isnin hingga Jumaat. Saya Eddie Robin
1: dan juga saya Rafi. Assalamualaikum. Jadi bye-bye.
0: Bye.

Akhbar. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan siaran Sabah FM. Walau dimanapun juga anda berada bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang mendengarkan Sabah FM menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Click. Okey, segmen kedua di Sabah FM untuk hari ini, ekspresi inspirasiku, anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Ya, hari ini 30 September 2026, bersama dengan hari Rabu, ya, hari terakhir kita berada di bulan yang ke-9 dalam tahun 2026 ini. Ya, cepat sangat masa berlalu, kan? Pejam celik, mau habis sudah bulan 9. Apapun, menerusi ekspresi inspirasiku, ada lagi informasi terkini yang Wan nak kongsikan untuk anda, di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan hari anda, menemani anda untuk melaksanakan aktiviti harian anda, ya. Dan apapun juga, terima kasih untuk kawan-kawan saya DJ Rafiq dan juga DJ Edwin yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi segmen pertama di Sabah FM, iaitu Segar Lebih Menyegarkan. Baik, Wan, alalukan anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi, ucapan anda, kata-kata inspirasi anda, kata-kata motivasi anda kepada kami menerusi talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. InsyaAllah dari semasa ke semasa, Wan akan bacakan, sampaikan titik.

Tahukah anda Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: Hai, saya Shee Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Ya, baru berlalu Jacqueline Victor dengan lagu yang berjudul Sebelah Jiwaku. Dan terus membawakan kita ke pukul 10.16 minit pagi. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Sabah FM untuk waktu ini. Segmen kedua di Sabah FM, Ekspresi Inspirasiku. Edisi hari ini, hari Rabu, 30 September 2026. Dan nantikan sebentar lagi pada pukul 10.30 minit pagi akan dibawakan kepada anda Sembang Ekspresi untuk hari ini bersama dengan tetamu istimewa Wandi Conti yang akan membawakan perkongsian yang sangat-sangat menarik. Ada kaitannya dengan beliau. Jadi jika anda nak tahu apakah perkongsian yang akan dibawakan ini, nantikan sebentar lagi 10.30 minit pagi bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat jiwa pasti selamat. Dan terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda. Baik, kita berhibur lagi untuk pagi ini. Kali ini bersama-sama dengan Lesti Ungu dan juga Nasar. Lagu ini, Udang di Balik Batu. Sama FM Bagus Bah.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjema ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: cerita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM baguslah.
1: Ekspresikan diri dengan rentak lagu nostalgia dan terkini.

0: Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan siaran Sabah FM walaupun di mana juga anda berada. 10.30 minit pagi seperti Wan janjikan tadi, kita akan bawakan Sembang Ekspresi bersama dengan tetamu istimewa saya di Konti untuk pagi ini. Bersama-sama dengan Puan Angelina Jos selaku usahawan kraf Sabah. Selamat pagi tuan Puan.
1: Selamat pagi.
0: Ya, apa khabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya pun sehat ya. Ceria puan pagi ni ya. Yang mana ni? Puan Angelina ni merupakan usahawan kraft Sabah ya. Dan juga kita akan kongsikan topik yang menarik untuk rakan-rakan pendengar kita mengenai belia meneroka peluang kerjaya dalam industri kraft. Jadi puan mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang dari mana ni puan, asal di mana dan telah berapa lama berkecimpung dalam bidang keusahawanan kraft ini puan, dan sehingga menjadikannya satu kerjaya. Macam mana ni puan bermulanya?
1: Okey, boleh. Tapi sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia kerana memberi saya peluang untuk saya berkongsi sedikit pengalaman dan juga perjalanan saya dalam dunia kraft ini. Dan terima kasih juga Sabah FM kerana memberi jalan kraft tangan sehingga saya berada di sini. Okey, nama saya Angelina Jos dan saya berasal daripada Kudat.
0: Dari Kudat.
1: Ya, saya dari Kudat. Saya merupakan seorang usahawan dalam bidang aneka kraft.
0: Aneka kraft.
1: Ya, yang berasaskan daripada Manik.
0: Manik.
1: Ya. Jadi setiap produk yang saya hasilkan ini dia terinspirasi daripada identiti, budaya dan juga warisan Sabah.
0: Iya.
1: Okey, sebenarnya perjalanan saya dalam dunia kraft ini bermula daripada minat sahaja.
0: Minat.
1: Ya. Dan juga kemahiran yang diwariskan oleh ibu saya. Saya mula belajar buat kraft tangan ini sejak di bangku sekolah lagi.
0: Kira-kira umur berapa tu?
1: Sejak umur saya 10 tahun.
0: 10 tahun.
1: Ya, 10
0: timbul
1: tahun
0: minat
1: yang
0: di situ
1: lalu.
0: Kan?
1: 10 tahun, which means 20 tahun yang lalu.
0: Aha.
1: Jadi, saya sebenarnya sudah berpengalaman dalam 20 tahun lah kiranya
0: dalam bidang kraft ini,
1: dalam bidang kraft tangan manik khususnya. Tapi kan pada waktu itu kan lucunya saya menganggapkan membuat kraft tangan ini sebagai satu beban dalam hidup saya. Biasalah kan,
0: muda-muda lagi tu
1: masih mau bermain-main dan menikmati zaman kanak-kanak.
0: Betul.
1: Tapi kan pada waktu itu saya sudah mula bekerja membantu ibu saya membuat kraft tangan pada waktu itu. Jadi dari sanalah saya belajar membuat kraft tangan. Tapi pada waktu sekarang apabila saya sudah dewasa kan, saya sedar betapa bernilai pentingnya. Didikan ibu saya pada waktu saya kecil itu. Dan sehingga sekarang hasil daripada ajaran ibu saya menjadikan sebahagiaan daripada kerjaya dan juga perjalanan saya pada hari inilah.
0: Dan juga sekaligus dapat menjana pendapatannya puan.
1: Iya.
0: Itu yang penting kan. Bermula daripada minat, diasah sehingga timbul menjadi sesuatu bidang yang disukai.
1: Ya.
0: Dan juga seterusnya dapat menjana pendapatan sampingan.
1: Ya, dari minat, lepas itu kemahiran yang diwariskan oleh ibu saya. Dan sehingga besar saya menggunakan kemahiran itu hinggalah sekarang boleh menjadi kerjaya saya.
0: Menjadi kerjaya dan juga dapat menjana pendapatan. Itu
1: yang
0: menariknya.
1: Boleh menjana pendapatan yang mampan, boleh dikirakan mampan.
0: Alhamdulillah. Jadi puan, apakah peluang kerjaya yang boleh diterokai oleh golongan belia dalam industri kraft ini khususnya dalam bidang aneka kraft seperti penghasilan aksesori wanita?
1: Okey, jadi pada pandangan saya kan peluang kerjaya dalam industri kraft ini sebenarnya dia sangat luas.
0: Luas.
1: Ya, dan dia tidak juga terhad kepada menghasilkan produk secara manual saja. Contohnya antara yang belia boleh terkait ialah mereka juga boleh menjadi pereka produk kraft. Contohnya mereka boleh menghasilkan rekah bentuk baharu dengan menggunakan teknologi AI yang tengah tren sekarang ni, dan mereka boleh menggabungkan elemen tradisional dengan gaya modern dan juga tren semasa. Kedua, mereka juga boleh menjadi jurulatih ataupun tenaga pengajar.
0: Mm-mm.
1: Seperti contoh mereka ada kemahiran, mereka boleh mengajar kepada generasi-generasi muda di sekolah ataupun komuniti mereka supaya warisan kita ini
0: terus
1: hidup.
0: Ya. Berkala sampai bila-bila ya, Puan.
1: Ya, betul. Jadi yang ketiga, mereka juga belia juga boleh menjadi usahawan craft. Seperti yang saya ceburi sekarang, mereka boleh membina perniagaan mereka sendiri. Mereka boleh menyertai expo, festival, kalau mereka sudah menjadi usahawan. Dan dari sana, mereka boleh menjana pendapatan serta mengembangkan kreativiti mereka. Yang daripada hobi sahaja, boleh menjadi income.
0: Ya.
1: Jadi kan, yang paling menarik sebenarnya nih, industri craft hari ini bukan lagi sekadar buat money dan jual. Ia boleh menggabungkan kemahiran seni, reka bentuk, teknologi digital, pemasaran e-dagang, dan keusahawanan. Jadi bagi golongan belia Sabah khususnya, ini juga merupakan peluang untuk menjadi warisan dan juga identiti budaya Sabah sebagai sumber pendapatan sambil kita memastikan kemahiran craft tradisional terus diwarisi oleh generasi seterusnya.
0: Betul, kalau bukan kita siapa lagi kan, Puan?
1: Ya, kalau bukan kita siapa lagi kan?
0: Betul.
1: Bayangkan kalau tiada lagi anak muda yang minat dalam membuat craft ini. Anak-anak kita nanti akan kenal craft ini hanya melalui dari museum. Bayangkan ya.
0: Betul,
1: jadi
0: kan?
1: Saya rasa warisan ini terus kita jaga supaya dia terus hidup.
0: Ya. Itu lagi ditambah lagi dengan kemajuan teknologi masa kini, kita boleh cambahkan menjadi lebih rekan yang menarik kan, peluang yang lebih meluas, Puan, kan pelbagai platform disediakan untuk para penggiat craft tangan. Dan juga mungkin Puan boleh kongsikan ya, Puan menghasilkan craft tangan pada manik ya, Puan.
1: Ya, betul.
0: Dan seperti yang anda dapat saksikan ini, ketika ini saya memakai lenyat hasil craft tangan yang dihasilkan daripada Puan kita
1: Angelina.
0: Pagi ini, Angelina ya. Menarik sekali ya, Puan. Ini mungkin berapa lama masa diambil untuk disiapkan ini?
1: Kalau untuk orang baru yang newbie baru belajar, mungkin paling cepat 2 hari ke atas, itu yang tiada basic. Tapi untuk yang macam kami
0: sudah mahir
1: dalam sejam dua jam boleh siap satu.
0: Cepat sekali, Puan.
1: Itu yang untuk sudah mahir lah. Tapi kalau yang masih baru belajar, tiada basic, 2 hari ke atas. Sebab saya ada pengalaman mengajar lenyet nih 4 hari. Ada yang siap 2 hari, mostly siap 3 hari ke atas.
0: Jadi selain daripada lenyet, apa yang Puan hasilkan nih?
1: Selain daripada lenyet, saya ada bawa di sini earring. Ini yang colorful nih. Dia setiap corak ini dia ada cerita dia sendiri.
0: Ada motif tertentu.
1: Ada identity dia. Jadi di sini dia lebih kepada macam yang warna basic Sabah lah. Merah, putih, hijau, hitam. Sama hijau. Dan contohnya juga saya ada pakai yang di sini. Ini pinakol.
0: Pinakol?
1: Ya, pinakol ini dia rantai tradisi untuk khususnya suku kaum Rungus yang ada di Kudat dan ada juga di Pitas.
0: Itulah pentingnya kita
1: ini
0: dapat saksikan kita punya budaya kita dibawa ke mana-mana melalui craft tangan yang dihasilkan ya, Puan.
1: Ya, sangat berbangga
0: betul. Kita masih berbangga, Puan, kan? Apalagi lagi bukan mudah untuk dihasilkan ini ya.
1: Iya, bukan mudah. Perlu ada
0: ketekunan kan, ambil masa yang agak lama juga bagi yang baru berkecimpung kan. Itulah menariknya. Jadi Puan, masa kini kan teknologi digital dan juga e-dagang semakin penting dalam membantu usahawan mengembangkan perniagaan. Jadi pada pendapat Puan, bagaimana golongan belia boleh memanfaatkan ya platform digital ini untuk memasarkan produk craft khususnya aksesori wanita berasaskan manik ke pasaran yang lebih meluas? Dan itu ada anting-anting kan.
1: Jadi, pada pandangan saya kan, seperti yang saya mention tadi, teknologi digital ini sangat membantu dalam mengembangkan perniagaan craft pada masa kini. Contohnya tadi yang AI, kita boleh just bagi prompt yang simple dan dia boleh generate kita punya gambar yang sudah nampak
0: lebih
1: professional.
0: Menarik.
1: Ya,
0: lebih
1: menarik. Ya, jadi pada kalau back to pada masa dahulu kan, kita mungkin lebih
0: agak
1: bergantung
0: payah, kan?
1: Kalau dulu kita lebih bergantung kepada pelanggan yang macam datang ke kedai kita walk in
0: secara konvensional, ya, tradisional,
1: menyertai pameran atau membuat jualan secara semula jadi. Tapi sekarang dengan adanya teknologi kita boleh
0: lebih meluas, ya, kita lebih boleh meluas, pasarkan kita punya meluas produk lagi.
1: Ya, ya. Contohnya dengan adanya media sosial ini juga, contohnya platform e-dagang, produk craft boleh diperkenalkan kepada pelanggan dari pelbagai tempat tanpa mengira sempadan.
0: Betul.
1: Yang ya, yang paling bagus kita boleh buat hanya di hujung jari kita,
0: kita saja. Kita ni setiap hari mesti menggunakan media sosial, handphone, kan? Jadi apa salahnya? Ini
1: duduk-duduk, kita boleh iklankan produk kita.
0: Kita boleh promosikan, pasarkan produk hasil craft tangan kita, Puan.
1: Ya. Hmm. Sebagai contoh, golongan belia boleh menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan platform e-dagang yang lainlah. Jadi selain daripada itu, Craft Tangan Malaysia juga menyediakan platform digital seperti Craft on the Go yang kita boleh install di handphone kita masing-masing.
0: Craft
1: on the Go. Ya, kita boleh install di handphone masing-masing. Di Play Store ada, di Apple Store pun ada. Jadi aplikasi ini dia membantu orang ramai mendapatkan maklumat mengenai bidang craft, profile usahawan, produk yang dihasilkan, media sosial dan juga lokasi jualan. Selain daripada itu juga, Craft Tangan Malaysia juga menyediakan platform seperti MyCraft Shopee. Dia macam Shopee, ya, tapi ini memang khas untuk Craft Tangan. Ya, mereka buat yang MyCraft Shopee dan juga e-craft bazar yang memberi ruang kepada produk craft untuk dipasarkan secara dalam talian dan ia lebih mendekati kepada pelanggan dengan lebih luas lah.
0: Betul.
1: Jadi saya melihat digital dan e-dagang ini kan sebagai satu peluang yang sangat penting untuk membantu usahawan craft, khususnya golongan belia, untuk memperluaskan pasaran dan membawa produk craft kepada yang lebih luas, bukan hanya di Sabah,
0: tapi
1: di seluruh
0: dunia.
1: Seluruh dunia.
0: Jadi perlulah dimanfaatkan sebaiknya platform e-dagang ini dan juga media sosial kita ini untuk memasarkan produk-produk kita ini. Jadi
1: sangat betul.
0: Pasaran lebih meluas, ya, Puan.
1: Iya.
0: Dan juga apa tadi? Platform craft on the go.
1: Platform craft on the go. Kita boleh install di telefon kita masing-masing, di Play Store ada, di Apple Store, Android tu?
0: Android. Okey, jadi itulah, ya, Puan. Jadi tidaklah sia-sia juga main handphone, telefon, ada juga hasil, kan?
1: Gunakanlah telefon kita ini untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat,
0: untuk menjana pendapatan, kan? Jangan disalahgunakan.
1: Jangan tengok tren-tren TikTok saja. Kita harus post kita punya produk supaya boleh menjana pendapatan. Sambil ada hiburan, kan? Baru itu menjana pendapatan.
0: Itu dia. Baik, Puan, kita beralih soalan seterusnya, ya. Mungkin pada pandangan Puan, apakah kemahiran dan juga sikap yang perlu ada dalam diri golongan belia ini sekiranya mereka ingin menjadikan industri craft sebagai satu bidang kerjaya dan juga sumber pendapatan, serta tidak lagi melihat craft tangan hanya sebagai produk tradisional?
1: Okey, pada pandangan saya, kan, perkara yang paling penting jika belia mau menceburi dalam dunia craft ini, pertama, of course, dia kena ada minat.
0: Minat.
1: Sebab minat adalah asas untuk kita berkecimpung di dalam dunia craft ini, dalam bidang craft ini. Sebab jika kita mempunyai minat, kita boleh menikmati proses menghasilkan produk craft tangan itu. Dan kita boleh bertahan dan terus berusaha walaupun banyak cabaran. Sebab kalau kita minat, kita tidak akan mudah berputus asa, kan?
0: Betul.
1: Jadi yang kedua, perlu ada kesungguhan. Sebab kalau kita mau menghasilkan produk yang berkualiti ini, kita perlu ada kesungguhan supaya kita boleh konsisten dalam perniagaan kita itu. Ketiga, belia perlu adalah kesabaran.
0: Kesabaran.
1: Ya, kesabaran. Seperti yang kita tahu, membuat craft tangan ini, khususnya panik, dia perlu ada kesabaran untuk memerlukan ketelitian dalam menghasilkan produk itu supaya berkualiti.
0: Betul.
1: Dan kita memerlukan masa. Ya, jadi kita perlu ada kesabaran itu. Keempat, kreativiti. Kreativiti juga sangat penting. Sebab belia perlu, contohnya belia perlu berani menghasilkan reka bentuk baharu dan menggabungkan elemen tradisional dengan gaya modern, mm-hmm. Seperti kraftangan dengan gaya modern supaya kraftangan lebih relevan dengan cita rasa semasa.
0: Betul.
1: Yang kelima, kelima adalah kemahiran usahawan. Jadi kalau belia sudah ada minat tadi, mm-hmm. kita bukan setakat just buat produk, tapi kita perlu ada kemahiran itu. Kita perlu ada kemahiran untuk cara kita menetapkan harga sesuatu produk. Mm-hmm. Sebab kalau kraftangan ini kita bukan jual produk actually, tapi kita jual nilai dia.
0: Nilai, betul.
1: Ya, nilai aja. Jadi kita perlu tahu harga dia, mm-hmm. harga dalam kraftangan itu. Selain daripada itu juga pengurusan keuangan. Cara kita memasarkan produk boleh menggunakan teknologi yang saya mention sebelum ini, mm-hmm. dan juga cara kita berkomunikasi dengan pelanggan, mm-hmm. jadi
0: yeah.
1: kesimpulannya belia perlu melihat kraftangan bukan hanya sebagai produk tradisional, mm-hmm. tetapi sebagai industri kreatif yang mempunyai potensi untuk menjadi kerjaya mereka. Bagi saya kan craft, mm-hmm. ialah warisan yang boleh berkembang mengikut zaman. Kita boleh mengekalkan identiti dan juga nilai budayanya, mm-hmm. tetapi pada masa yang sama menjadikannya lebih kreatif, modern dan mempunyai nilai komersial. Saya percaya jika golongan belia dapat menggabungkan semua ini, yaitu kemahiran, kemahiran craft, creativity, mm-hmm. budaya dan teknologi tadi,
0: ya.
1: Mereka boleh menjadikan industri craft ini sebagai satu bidang kerja ya, dan sumber pendapatan yang mampan, orang bilang,
0: mm-hmm. ya. Bermula daripada minat disusul dengan ketekunan, kesungguhan, kesabaran, ya. Sehingga menjadi satu yang berhasil, ya, Puan.
1: Jika kita bersungguh-sungguh melakukan itu, mm. pasti akan ada hasilnya.
0: Betul, jangan dianggap industri craft ini sebagai bidang yang kecil, tetapi ya. Ya, satu yang dapat memberi pulangan di samping kita memelihara warisan budaya kita, yeah. kan?
1: Samping memelihara warisan,
0: betul.
1: Menjadi satu hobi, jadi kita happy buat tu.
0: Sangat-sangat menarik sekali, ya, Puan. Yeah. Baiklah, Puan, kita akan sambung semula perkongsian menarik untuk pagi ini. Kita nak berhibur seketika bersama dengan Leles Koronop, lagu ini Ragi Bujangan Sabah FM. Bagus, Puan.

0: Ya, sembang ekspresi di Sabah FM. Bagus. Sebab 10.51 hari pagi. Sekali lagi terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dan waktu ini kita bersama dalam sembang ekspresi bersama-sama dengan tetamu istimewa Wan di Konti pagi ini, Puan Angeline Jos selaku usahawan craft Sabah. Ya Puan, sangat-sangat menarik perkongsian untuk pagi ini, di mana industri craft ini bukan sekadar produk yang cantik dan unik, malah membuka peluang dan juga ruang untuk para belia kita untuk menjana pendapatan.
1: Betul.
0: Dan sekaligus menjadi kerjaya ya Puan. Dengan produk-produk yang komersial, boleh dikomersialkan. Jadi Puan, sebagai seorang usahawan muda dalam industri cup, apakah cabaran yang Puan hadapi dalam mengembangkan perniagaan dan juga memastikan produk craft terus mendapat sambutan serta mampu bersaing dalam pasaran semasa ini Puan? Silakan.
1: Okey, jadi sebagai seorang usahawan muda, antara cabaran utama ialah kita perlu menjadi sentiasa yang kreatif, inovatif dan juga peka terhadap perubahan serta kehendak dan cita rasa pelanggan. Sebab jika tidak, kita tidak mampu menyesuaikan diri. Kita tidak mampu menyesuaikan diri. Kita mungkin akan ketinggalan dengan produk-produk lain yang lebih moden, yang mengikut tren pada semasa. Kalau kita tidak menjadi seorang yang kreatif, inovatif dan juga peka terhadap
0: cita rasa pelanggan masa kini kan.
1: Jadi kan, tapi kan bagi saya cabaran ini bukanlah alasan untuk menjadi penghalang kepada perkembangan perniagaan kita, tetapi sebaliknya dia boleh menjadi pendorong untuk kita untuk terus belajar dan juga berkembang.
0: Terus menghasilkan kraftangan yang mengikut perkembangan masa kini.
1: Jangan jadikan itu sebagai penghalang bilang orang.
0: Betul.
1: Sebab kan dalam industri craft ini kita tidak boleh berhenti belajar. Kita perlu sentiasa mencoba membuat penambahbaikan,
0: meningkatkan ilmu pengetahuan.
1: Ya betul. Kan? Contohnya mengikut kursus-kursus. Ya. Dan kita perlu berani membawa craft tradisional ini ke tahap yang lebih modern tanpa harus menghilangkan identiti dan warisan asalnya.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kan saya percaya apabila golongan muda dapat menggabungkan kemahiran craft dengan creativity, inovatif dan juga teknologi, mereka mampu membina perniagaan yang lebih berdaya saing. Pada masa yang sama, mereka juga dapat membantu memastikan industri craft terus berkembang dan dilihat sebagai satu itu bidang kerjaya yang mempunyai masa depan.
0: Satu bidang kerjaya yang mempunyai masa depan. Itu yang menariknya Puan. Jadi akan perkongsian pagi ini dapat memberi inspirasi untuk golongan belia kita agar dapat berkecimpung dalam penghasilan industri kraftangan ini ya, khususnya di Sabah. Baik Puan, dalam usaha membantu golongan belia menceburi dan juga mengembangkan kerjaya dalam industri kraft ini, pada pandangan Puan, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh kraftangan Malaysia dan bagaimana golongan muda boleh memanfaatkan peluang serta sokongan yang disediakan ini Puan? Silakan.
1: Okey. Jadi kraftangan Malaysia ini dia memainkan peranan yang sangat penting dan dalam membantu golongan muda mengenali, menceburi dan mengembangkan kerjaya dalam dunia kraft ini. Antaranya mereka selalu mengadakan program latihan dan pembangunan kemahiran, bimbingan usahawan, pembangunan produk serta peluang menyertai promosi-promosi yang mereka adakan. Jadi dengan sokongan seperti ini kan yang saya rasa sangat penting, khususnya kepada usahawan muda yang baru ingin membina langkah dalam bidang craft. Jadi kan salah satu peluang yang sangat bermakna bagi saya apabila kraftangan Malaysia memberi saya peluang untuk menyertai pameran antarabangsa Intertextile yang berada di Shanghai selama 3 hari pada 25 hingga 27 Ogos 2026 tahun ini. Sebab pengalaman ini sangat memberi makna yang sangat penting kerana saya berpeluang memperkenalkan produk khususnya produk Sabah saya bawa ke internasional. Ya, saya juga dapat melihat perkembangan industri di peringkat antarabangsa serta mengenali pasaran dan peluang baru di sana. Selain itu, kraftangan juga memberi peluang kepada saya untuk menyertai pelbagai program promosi dan pemasaran di peringkat negeri dan juga kebangsaan. Mm-hmm. Contohnya baru-baru ini mereka ada buat kraft tangan promosi kraft yang berada di One Borneo selama 17 hari.
0: 17 hari. Jadi Puan turut menyertai sama.
1: Ya, saya juga turut menyertai. Jadi melalui penyertaan dalam pameran, ekspo jualan, program promosi seperti ini, saya dapat memperkenalkan produk kepada lebih ramai pelanggan, membina jaringan perniagaan, serta mendapatkan pengalaman dalam memasarkan produk secara lebih profesional. Bagi saya, peluang seperti ini sangat bermakna kerana ia memberi keyakinan kepada khususnya usahawan muda yang baru berkecimpung untuk membawa produk kraft tempatan yang mempunyai potensi untuk diketengahkan ke pasaran yang lebih luas. Jadi saya melihat golongan muda juga perlulah mengambil peluang yang disediakan oleh kraft tangan ini untuk kita belajar meningkatkan kemahiran dan menggunakan teknologi dan berani membawa produk kita ke pasaran yang lebih luas. Jadi dengan sokongan yang diberikan oleh kraft tangan Malaysia dan kesungguhan juga daripada usahawan itu, industri kraft ini sebenarnya boleh menjadi satu kerjaya dan sumber pendapatan yang mempunyai potensi untuk berkembang bukan saja di peringkat negeri kebangsaan tetapi juga ke peringkat antarabangsa.
0: Seperti yang Puan telah pun pergi ke Shanghai, China, kan mempromosikan kraft tangan. Jadi itulah di antara peluang dan juga sokongan yang disediakan oleh kraft tangan Malaysia.
1: Ya.
0: Dan Puan, sebagai soalan terakhir, apakah pesanan Puan kepada golongan belia, khususnya di Sabah ini yang berminat dalam menceburi bidang kraft ini, tetapi masih ragu-ragu lagi untuk menjadikannya sebagai satu kerjaya ini, bagaimana Puan?
1: Okay, jadi pesanan saya kepada golongan belia, jangan takut untuk mencoba dan jangan menganggap bidang kraft sebagai satu bidang yang kecil dan hanya sekadar hobi. Biarlah hobi kita itu menjadi sesuatu yang bermanfaat dan boleh menjana pendapatan sekaligus menjadi kerjaya kita.
0: Betul.
1: Sebab saya sendiri bermula daripada minat sahaja dan banyak belajar daripada ibu saya. Sebab ibu saya juga merupakan pengusaha kraft sebelum ini. Jadi daripada pengalaman itu, saya melihat bahwa apabila kita mempunyai minat, kesungguhan dan kemahuan untuk belajar sesuatu yang bermula daripada kecil, boleh berkembang menjadi satu kerjaya. Industri kraft sebenarnya mempunyai peluang yang sangat luas kalau kita bersungguh-sungguh. Sebab banyak peluang dan kemudahan yang disediakan di luar sana, khususnya daripada kraft tangan Malaysia, seperti latihan bimbingan, pembangunan produk, serta promosi jualan. Dan banyak lagi seperti yang saya mention sebelum-sebelum ini.
0: Betul ya, jadi itulah dia kan. Jadi satu ini bermula daripada minat menjadi kerjaya yang dapat memberi menjana pendapatan.
1: Ya, betul.
0: Kan, Puan, mungkin sekali lagi boleh ditunjukkan antara hasil kraft tangan yang dibawa untuk pagi ini. Kita tontonkan kepada rakan-rakan penonton di FB kita, Puan. Inilah dia ya, antara kraft tangan yang dihasilkan ini, anting-anting.
1: Ya, ini adalah anting-anting
0: Subang. Sangat menarik sekali ya. Dan ini juga lanyard. Jadi apapun, terima kasih kepada Puan Angeline atas pengisian untuk pagi ini dalam sembang ekspresi berkenaan dengan belia meneroka peluang kerjaya dalam industri kraft ya. Kami mendoakan semoga Puan Angeline terus berjaya, terus berkembang dalam industri kraft ini, dapat mempromosikan lagi, memperkenalkan lagi kraft tangan Sabah di peringkat antarabangsa, Puan, dan terus berkembang ya Puan. Dan juga semoga perkongsian pagi ini dapat memberi inspirasi kepada rakan-rakan belia kita untuk menceburi bidang kraft tangan ini sebagai satu career yang bukan dilihat seperti dahulu, tapi semakin berkembang maju sejajar dengan perkembangan masa kini ya Puan. Sekali lagi Puan, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih juga.
0: Ada peluang lagi kita bertemu lah Puan. Okey, kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Sekali lagi.
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Begitu bah. Come on, man. Rap.
4: Abangnya ya.
3: Okey.
4: Let's go, ladies and gentlemen.

Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Inspirasiku untuk edisi hari ini, hari Rabu, di hari penghujung untuk bulan September ini, 30 September 2026, dan anda terus bersama dengan saya di Konti Wan Hizwah hingga pukul 2 petang nanti. Dan nantikan sebentar lagi akan dibawakan untuk anda Sembang Ekspresi untuk hari ini, bersama dengan tetamu istimewa kami yang baru-baru ini membanggakan kita di negeri Sabah ini dan juga di Malaysia, apabila dinobatkan sebagai pemenang pingat emas pertama untuk Malaysia dalam Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun baru-baru ini, ya, seorang Sumandak Sabah iaitu Adiola Fair Robert. Ya, nantikan temu bual eksklusif kami yang bawakan untuk anda menerusi Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus Ba, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM Bagus Ba. Dan juga anda boleh ikuti Sembang Ekspresi untuk pagi ini menerusi laman Facebook rasmi Sabah FM. Jangan ubah frekuensi anda sekali lagi, teruskan anda bersama kami di Sabah FM Bagus Ba.

Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

syoknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Hai, saya Ziani Kiwon. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM

0: keadaan cuaca semasa dan jerebu di negeri Sabah.
1: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni ya, yang kadang kita alami rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku ya. Walau bagaimanapun saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk yang turun tu pun tak banyak lah, disebabkan oleh ciri-ciri dia memang dia atmosfera tu kering.
0: Puan Lucia Enggong, pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan siaran Sabah FM walau di manapun juga anda berada, sama ada mendengarkan menerusi frekuensi kami 89.9 juga menerusi penerima langsung di aplikasi RTM Klik. Waktu ini dibawakan untuk anda Sembang Ekspresi. Seperti Wan janjikan sebentar tadi, kita nak bersama dengan pemenang pingat emas pertama Malaysia dalam sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun baru-baru ini. Tak lain tak bukan bersama dengan Sumandak Sabah, iaitu Adiola Faye Robert yang bersama Wan waktu ini. Selamat pagi Adiola.
1: Pagi.
0: Ya, apa khabar?
1: Baik, sihat.
0: Alhamdulillah. Apapun, belum terlambat lagi untuk kami ucapkan syabas dan tahniah atas kejayaan yang diraih dalam sukan Asia Aichi Nagoya 2026 pada baru-baru ini, yang sekaligus membanggakan negara kita Malaysia dan juga khususnya kita di negeri Sabah ini apabila anak jati Sabahan menjadi penyumbang ataupun pemenang pingat emas pertama Malaysia pada sukan Asia Aichi Nagoya baru-baru ini ya.
1: Ya, yeah, thank you.
0: Dan kita di sini ada tepukan yang gemuruh untuk Adiola. Itu tanda kami di Sabah ini turut berbangga dengan kejayaan yang diraih oleh Adiola Faye Robert ya. Dan mana yang lebih selesa dipanggilnya, Adiola Faye atau Faye?
1: Orang terdekat selalu panggil
0: Faye,
1: tapi dia boleh,
0: Faye
1: boleh.
0: Oh, boleh panggil Faye. Okey, sekarang ni Faye berada di mana ni Faye?
1: Sekarang saya berada di KL, di latihan sukan negara di
0: Kejali. Menjalani latihan insentif yang seterusnya ya?
1: Ya.
0: Begitulah ya. Kan orang kata tua ayam nampak di kaki tua manusia. Siapa yang tahu? Itulah perjalanan Sri Kandi Karate negara kita, Adiola Faye Robert, yang disanjung sebagai penyumbang pingat emas negara dalam sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jadi sebelum itu, mungkin rakan-rakan pendengar kita nak tahu sedikit info berkenaan dengan latar belakang Adiola, berasal dari mana ni, sejak bila berkecimpung dalam bidang sukan karate ni. Silakan.
1: Saya berasal dari Tanjungan. Saya 20 tahun ni. Saya mula berkecimpung dalam karate ni, mula-mula saya ikut pada umur saya 7 tahun lah. Tapi kalau untuk pergi tournament state macam tu, mula dari 9 tahun
0: Bermula seawal umur 7 tahun ya. Itulah dia perjalanan Adiola ataupun Faye dalam bidang karate ya. Jadi pada perlawanan akhir itu, Faye berhadapan dengan dari wakil daripada Iran ya. Nampak ketangkasan Ray di situ ya, menghadiahkan pingat emas pertama untuk negara kita. Dan untuk itu mungkin Ray boleh kongsikan bagaimana perasaan Faye pada saat whistle penamat itu dibunyikan dan disahkan sebagai pemenang pingat emas pertama Malaysia di sukan Asia Aichi Nagoya 2026 baru-baru ini. Faye, silakan.
1: Perasaan saya masa itu sangat-sangat happy. Saya susah mau explain macam mana happy dia tu bila tamat saja whistle tu, tamat saja masa. Saya sangat-sangat bersyukur lah, macam masih tidak percaya saya ni dapat emas, lagi-lagi emas pertama untuk Malaysia. Sebab saya tahu perjalanan untuk saya sampai di tahap tu bukan mudah. Jadi memang perasaan saya masa tu sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan, kepada keluarga saya, coach saya, teammate saya, dan semua yang bantu saya lah dalam sepanjang pertandingan persiapannya juga. Sangat-sangat bersyukur.
0: Sangat-sangat bersyukur dan memang tidak menyangka lah kan Faye? Itulah orang bilang, hasil kegigihan apa yang kita lakukan itu insyaAllah ia akan membuahkan hasil. Dan terbukti apa yang Faye telah berikan, sumbangkan untuk negara kita, kontingen negara kita dalam sukan Asia Aichi Nagoya 2026 ya. Perjalanannya bukan mudah ya Faye. Ah, semua wakil-wakil negara pun hebat belaka. Jadi Ray, apakah Faye, apakah cabaran terbesar dan pengorbanan yang perlu Faye lalui sepanjang tempoh latihan ya sebelum pergi ke sukan Asia Aichi Nagoya ini di gelanggang komite komite bawa 55 kilogram di Jepun ni Faye?
1: Banyak pengorbanan sebenarnya yang buat especially dari segi masa saya perlu seimbangkan training saya dengan studi saya, sebab actually training kami mulai dari 6.30 pagi sampai jam 8.30 lah, tapi saya keluar dalam 8.15. lepas training itu saya terus pergi ke kelas pada jam 9. And then terus sambung sampailah jam 4 petang. Jadi dalam masa itu ada gap untuk rehat satu jam setengah macam itu. And then sampai jam 4 tu sambung lagi training dari jam 5 sampailah jam 7. Kadang-kadang sampai jam 8 juga habis. So memang intense, penat dari segi mental, fisik semua memang banyaklah. Pengorbanan itu banyak, sacrifice itu hatiku saya buat sampai tahap ini.
0: Jadi di situ masa yang amat-amat padat ya Faye, dengan latihan insentif dengan belajar lagi kan. Jadi bijak membagi masa dan pengorbanan itu sebenarnya berbaloi ya Faye.
1: Ya, sangat-sangat
0: itu. Tahniah sekali lagi Faye, dan juga seterusnya bagi acara komiti apa yang memerlukan fokus dan juga kepantasan yang tinggi ya Faye. Jadi apakah strategi utama dan mungkin pesanan jurulatih kepada Faye yang menjadi kunci kejayaan Faye semasa perlawanan akhir tersebut?
1: Final tu saya tidak fikir sangat untuk kayaknya mesti menang, tapi saya just fokus, saya tetap believe in myself, percaya saya punya skill set untuk saya execute masa tu. Coach pun cakap trust yourself, trust all the process yang saya sudah buat. So saya memang fokus masa tu. Ini lagi saya sudah leading 4-0, tapi lawan saya tu sudah mau kejar poin, tapi saya tetap tenang, jaga emosi, saya tidak panik. Dan sampailah saat terakhir tu, memang bagi saya kawal emosi, disiplin, itulah macam antara strategi itu.
0: Fokus, percaya pada diri kan, tenang dan juga kawal emosi, itulah antara kunci kejayaan Faye ya. Dalam perlawanan akhir melawan ataupun menentang wakil daripada Iran dengan aksi yang cukup tangkas ya, membanggakan kita di Malaysia dan juga di negeri Sabah ini khususnya. Dan Faye, sebagai pemenang emas pertama negara di temasya kali ini, apakah message ataupun dorongan yang ingin Faye sampaikan kepada atlet muda yang bercita-cita mengikut jejak langkah Faye ini?
1: Pesanan saya, jangan mudah give up. Kalau perjalanan kita ni sebagai atlet tidak sentiasa berjalan dengan apa kita ingin. Dalam sukan ni memang ada kalah, ada menang,
0: betul,
1: ada penat, macam-macam cabaran. Yang penting kita terus belajarlah, terus kekal disiplin, komit, dan kita perlu percaya pada proses yang kita hadapi tu. So memang banyaklah peluang, kalau sangat-sangat luas di luar sana untuk kita capai apa yang kita inginkan. Jadi kalau memang ada minat tu, cubalah dan beri peluang pada diri kita sendiri ni untuk pergi sezaman yang kita mampu.
0: Jangan
1: mudah give up lah.
0: Betul, jangan berputus asa, berdisiplin dan juga percaya pada diri ya Faye. Sudah pasti belia-belia di Sabah sangat terinspirasi kan dengan Faye. Apatah lagi anak muda di Sabah ni dapat membanggakan kita di negeri Sabah ini, juga di Malaysia keseluruhannya dalam sukan Asia baru-baru ini. Dan juga Faye, selepas kejayaan kali ini berprestasi ini, apakah sasaran ataupun kejohanan yang seterusnya menjadi fokus Faye untuk disertai selepas ini?
1: Buat masa sekarang, dengan atas kejayaan saya ini, memang masih banyak lagi saya perlu belajar, saya perlu improve. So saya akan terus fokus dalam training saya, sebab memang banyak kejohanan selepas ini, yaitu pada bulan Disember juga Asian University Games, AUG. So dalam masa yang sama, saya mau seimbangkan saya punya career sebagai atlet dengan pelajaran saya di IPG lah. Jadi tingkat ni bukan penamat untuk saya, tetapi lebih kepada motivasi untuk saya terus bekerja keras untuk menjadi atlet yang lebih baik pada saya hari ini lah.
0: Itulah dia ya, menjadi motivasi. Kejayaan ini bukan bagi Faye, bukan tiket untuk bermegah-megah ya, sebaliknya adalah motivasi untuk menjadi lebih baik agar dapat mencapai kejayaan pada temasya yang akan datang ya Faye. Dan Faye, sedar kita semakin ke penghujung untuk Sembang Ekspresi hari ini. Apapun, kami di Sabah FM sekali lagi mengucapkan syabas dan tahniah kepada Faye sekali lagi atas kejayaan menjadi pemenang pingat emas pertama Malaysia, penyumbang pingat emas pertama negara kita dalam sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dan ini sekaligus menjadi penyuntik ataupun pembakar semangat kepada belia-belia di Sabah agar terus berjaya dalam apa juga bidang yang diceburi, dan juga menunjukkan bahawasanya artis-artis di Sabah ini, artis-artis pula atlet-atlet di Sabah ini mampu bersaing di peringkat yang lebih tinggi sebenarnya, Faye. Okey, untuk itu Faye, kami mendoakan kejayaan Faye pada temasya yang akan datang ya, dan semoga banyak lagi kejayaan akan diraih dan juga dapat membanggakan kita di Sabah dan juga di negara kita ini, Malaysia. Untuk itu Faye, ada peluang lagi kita bertemu lagi. Terima kasih atas masa yang diluangkan untuk Sembang Ekspresi hari ini.
1: Bye.

0: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
2: Ekspresi inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang macam-macam ada. Segmen yang penuh dengan info, muzik dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan, belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
3: Baguslah. Ekstasi, hashtag inspirasiku. Selalu bersama kamu.
4: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus dengarkan siaran Sabah FM malam di mana pun juga anda berada. Pertemuan kita untuk jam yang ketiga. Cepat sangat masa berlalu kan. Dah pun jam yang ketiga untuk edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Dan sebagai panduan kita bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini insyaAllah akan masuk sebentar saja lagi pada pukul 12.08 minit tengah hari ya. Dan juga hari ini masih lagi dibawakan untuk anda ruangan menu playlist di mana untuk hari ini kita bawakan tema lagu daripada artis maupun penyanyi lelaki. Jadi untuk itu boleh hantarkan terus permintaan lagu anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اكفني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Bagaimana menghidupkan Nabi dalam kehidupan kita? Mari kita amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah, dan Nabi pernah juga menyebut satu janji-janji manis buat kita. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi bilang apa? Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah orang yang benar-benar mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dialah orang yang akan duduk bersama aku di dalam surga.
1: Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya, Ustaz Hariri, dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati, insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ya, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM bertemankan frekuensi ini 89.9, walau dimanapun juga anda berada. Okay? Dan bagi anda yang tengah menjamu selera tengah makan tengah hari waktu ini, selamat menjamu selera. Mulakan dengan bismillah, sudahi dengan kalimah alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah atas rezeki yang Allah kurniakan pada kita hari ini. Dan kita dapat menikmati juadah makan tengah hari bersama dengan rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, insan tersayang kita kan. Dan bersama-sama kita mendoakan semoga kita terus dikurniakan kesihatan yang baik dan juga berpanjangan, agar dapat kita laksanakan apa juga tugasan maupun amanah yang telah pun dipertanggungjawabkan kepada kita. Baik, sebentar lagi satu tengah hari kita akan dapat ikuti utama satu tengah hari. Dan selepas itu Wan akan kembali bersama-sama dengan anda untuk jam yang terakhir Ekspresi Inspirasiku. Dan Wan akan bawakan untuk anda ruangan menu playlist permintaan lagu daripada rakan-rakan pendengar kita. Ya, selama sejam Wan akan hiburkan anda. Ya, tapi siapa cepat dialah yang dapat. Ya, hantarkan permintaan lagu anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848 dengan tema hari ini lagu daripada penyanyi maupun artis lelaki. Okey, nak kira lah artis tempatan maupun antarabangsa boleh juga. Okey, WhatsApp kami 019-490-4848. Jom kita berhibur lagi untuk tengah hari ini bersama dengan sebuah lagu daripada Izzat, lagu yang berjudul Alasanmu. Sabah FM, bagus bah.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Heratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih RM90 bilion. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

0: pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Bagus banget.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kunurizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Cadangan penyediaan bot khas berkapasiti 40 penumpang untuk memudahkan penduduk Pulau Mantanani, Kota Belud ke Tanah Besar sudah dibincangkan bersama Ketua Menteri. Perkara itu dimaklumkan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Fairuz Rendan. Menurutnya, cadangan itu mendapat respon positif dan akan dipertimbangkan menerusi Belanjawan Negeri Sabah akan datang. Turut dicadangkan agar pengurusan bot diserahkan kepada Jabatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK serta Ketua Kampung bagi memastikan kemudahan itu diselenggara dengan betul dan digunakan secara teratur. Ketika ini, penduduk Pulau Mantanani masih bergantung kepada bot kampung. Bagi memastikan manfaat pertumbuhan sektor pelancongan dapat dinikmati lebih meluas, pengusaha kecil dan komuniti setempat digesa memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, MOTEK, Datuk Sarudin Abu Sohot berkata, teknologi memudahkan perancangan perjalanan pelancong selain mempromosikan keunikan Malaysia serta meningkatkan kecekapan pengurusan destinasi. Menurutnya, kemajuan teknologi perlu seiring usaha memelihara alam sekitar, warisan dan nilai budaya bagi memastikan sektor pelancongan kekal berdaya saing dan lestari. Seorang wanita warga Indonesia maut dibunuh suaminya di sebuah rumah pekerja di Ladang Felda Umas 6, Jalan Kalabakan, Tawau. Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Rosdi Mat Yusof berkata, mangsa yang juga pekerja ladang berusia 37 tahun ditemukan dengan kecederaan di tangan, kepala dan leher. Sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian kira-kira pukul 8.15 malam oleh pegawai perubatan. Susulan insiden itu, polis menahan suami mangsa yang juga warga Indonesia berumur 38 tahun. Suspek turut mengalami kecederaan selepas dipercayai cuba mencederakan diri menggunakan sabit. Suspek kini dirawat di Hospital Tawau dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. 65 kru warga Filipina ditahan, 4 tan hasil laut dirampas. Itu hasil operasi maritim Malaysia Sabah dan Labuan selepas menahan sebuah vessel nelayan asing VNA yang disyaki menangkap ikan tanpa kebenaran di perairan negara. Vessel terbabit dikesan kira-kira 18 batu nautika barat Pulau Mantanani Ahad lepas ketika rondaan rutin. Pemeriksaan mendapati 65 kru termasuk tekong sedang memunggah kira-kira 4 tan hasil laut. Menerusi kenyataan, Pengarah Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairul Anwar Abdul Majid alias Razali, kesemua mereka disyaki melanggar Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Akta Perikanan 1985. Nilai keseluruhan rampasan termasuk vessel dan hasil laut dianggarkan RM350,000. 61 delegasi dari 20 negara berpeluang menyaksikan pelaksanaan program Kumuran Florida FMR di SK Pekan Putatan. Ia bersempena mesyuarat Ketua Pegawai Pergigian Asia ke-16 tahun 2026. FMR memberi pendedahan mengenai pendekatan Malaysia untuk mencegah karies gigi. Ia menyasarkan murid-murid berisiko tinggi khususnya di kawasan kurang mendapat akses bekalan air berfluorida. Penggunaan fluorida secara berkala membantu mengurangkan risiko karies gigi selain menjadi pendekatan kos efektif dalam meningkatkan kesihatan pergigian murid. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
1: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus. Bah, sedar tak sedar kan? Tugas Wan bersama-sama dengan anda di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi. Macam sekejap je kan? 4 jam dah. Mau habis sudah Wan bertugas ni. Apapun, terima kasih atas kesediaan anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang telah pun titipkan ucapan ya, permintaan lagu untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas sokongan anda kepada kami di Sabah FM. Bagus bah. Dan selepas ini menerusi segmen yang ketiga di Sabah FM, iaitu Bah Ngamlai Tu Janji Dengar, anda akan diceriakan oleh kawan-kawan saya di DJ Nodi dan juga Kak Lang hinggalah ke pukul 6 petang nanti. 2 petang hingga 6 petang. Bah Ngamlai Tu Janji Dengar. Dan saya rakan ada penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran ekspresi inspirasiku yang akan datang. Untuk itu sekali lagi, assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai kita jumpa lagi.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Razim, dan Sabah FM.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Latu Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Terima kasih juga DJ Wan yang kasih kawan kamu bersurang ekspresi sebentar tadi.
1: Ya, baiklah. Kita teruskan lagi pertemuan kita menerusi Sabah FM. Macam biasa, Bahang Amla itu hari ini hari
0: Rabu.
1: 30 September. Dengan Nodi dan Kak Lang sampai pukul 6 petang. Oh, hari terakhir ya.
0: Hari terakhir.
1: Bulan September.
0: Oh. Dia bilang wake me up in September.
1: Wow.
0: Ada jadi lagu begitu kan.
1: Apa ni besok 1 Oktober tinggal berapa bulan tu? Kita mau pergi tahun depan.
0: Oi, 3 bulan lagi kan.
1: Cepat juga masa berlalu.
0: Cepat masa berlalu.
1: Baiknya hari kita tiada bahasa etnik. Jadi kamu paham-paham lah kalau tiada bahasa etnik tu sebab kami ada tetamu
0: untuk ini petang. Okey, yang mana akan bercerita mengenai dengan pelaksanaan Convention Integriti Takbir Urus dan Anti Rasuah atau ringkasnya kita
1: 2026. Nanti tetamunya akan kami kongsikan dengan anda pada pukul 2.30 petang nanti.
0: Betul. Okey, kita ada lagu ni, lagu daripada trio anda, Aduh Sudahlah.
1: Ya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Bazar.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Okey, bangam lah tu. Dan sekarang pukul 2.15 minit petang. Siapakah tetamu kita nanti, Kak Lang?
1: Betul, kita akan bersama, insyaAllah, bersama dengan Datuk Dr. Jamili Nais, merupakan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pentadbiran.
0: Okey, dan masih merangkap pengerusi Jawatankuasa Pelaksana Konvensyen Integriti Takbir Urus dan Anti Rasuah ataupun ringkasnya KITA 2026.
1: Pastikan kamu bersama dengan kami yang sedang bertugas, selap menjalankan tugas, yang memandu hati-hati di perjalanan.
0: Betul.
1: Sambil-sambil itu santai-santai bersama dengan kami menerusi Bahngam lah itu.
0: Betul. Dan pastinya juga untuk jam sekarang ini akan terus hiburkan anda semua dengan lagu-lagu tempatan Sabah untuk
1: sementara
0: hari ini.
1: Sementara kita menantikan kedatangan tamu kita tepat pukul 2.30 nanti.
0: Okey, kita ada lagu daripada Key, lagunya bertajuk Netes Buhe Mata. Tapi dengar dulu lagu daripada Fiza, Terus Terang Saja.
1: Ya bah, akun saja.
0: Sabah FM.
1: Bagus bah.

perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hairatkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: pelbagai urusan yang kita lakukan dan dalam kesibukan itu, kadangkala kita terlupa menzahirkan ucapan terima kasih, terutama buat insan-insan yang secara tidak langsung membantu kita.
1: Thank you.
2: Gracias.
3: Arigato gozaimashita.
4: Nandri.
5: Selamat po.
6: Sie.
7: Syukran.
8: Kamsahamnida.
3: Kapun ka.
0: Walau apa bahasa sekalipun dipertuturkan, tetap ia membawa maksud yang sama, iaitu terima kasih. Walaupun bantuan yang diberikan kecil sahaja, bersyukurlah dan ucapkan terima kasih.

0: Bah ngam lah tu.
1: Ikuti Kita Cerita #KitaKongsi setiap hari Isnin hingga Jumaat dalam segmen Bah ngam lah tu.
2: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Macam kita cakap tadi kan Kak Lang, ada tamu pun sudah berada di konti Sabah FM untuk petang ini yang mana akan bercerita mengenai dengan kita. Kita ramai-ramai dalam itu singkatannya lah.
3: Okeylah, apapun kita ucapkan selamat datang ke konti Sabah FM. Betul? Iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Jamilin Nais, merupakan timbalan setiausaha kerajaan negeri pentadbiran merangkap pengerusi jawatankuasa pelaksana konvensyen integriti tadbir urus dan juga anti rasuah ataupun ringkasnya tadi
2: kita 2026.
3: Dan selamat juga datang ke konti
2: bersama dengan Puan Samsakia Jamil selaku ketua bahagian integriti dan governance negeri Sabah.
3: Baik. Assalamualaikum Puan.
4: Assalamualaikum.
2: Sihat ah?
4: Alhamdulillah.
3: Sihat. Pertama kali datang ke sini ataupun pernah berkali-kali? Pertama kali.
5: Adalah juga.
2: Ada juga.
3: Puan pula. Barulah.
2: Pernah juga ya. Jadi kira dia bilang sudah kira familiar lah dengan suasana sekarang.
3: Okeylah. Jadi kita akan teruskan dengan perbualan kita pada petang ini. Mungkin pendengar-pendengar kita kan sudah kita war-warkan lebih awal tadi. Mungkin mereka menunggu-nunggu apakah yang ingin kita ceritakan pada petang ini menerusi apa cerita kan.
2: Iya, betul. Dan pastinya cerita kita untuk ini petang Convention Integrity Takbir Urus dan Anti Rasuah Kita 2026. Dan apa kita bersama dengan yang berbahagia Datuk terlebih dahulu, dan pastinya mungkin boleh Datuk kongsikanlah latar belakang penganjuran Convention Integriti Takbir Urus dan Anti Rasuah ataupun ringkasnya Kita 2026 ni.
3: Silakan. Datuk.
5: Ya, baik tuan dan puan, saya mau berkongsi sedikit mengenai aspirasi kita ini KITA 2026. Ianya sendiri dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji bin Haji Nur pada satu, saya ingat saya pada satu ketika dahulu semasa ucapan beliau, ucapan perasmian Hari Integriti Negeri Sabah pada 1 September 2022 di Menara Kinabalu. Beliau telah menyuarakan satu hasrat supaya diadakan Convention Integriti Takbir Urus dan Anti Rasuah Negeri Sabah. Dan pada masa itu Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Haji Safar telah menterjemahkannya dan mengarahkan supaya acara ini diadakan secara tahunan. Oleh sebab itulah pada tahun, dan ini sudah menjadi satu acara flagship, satu acara utama Negeri Sabah yang kita mula-mula adakan pada tahun 2023. Dan selepas itu pula 2024. Dan Yang Amat Berhormat berpesan pada kami supaya ini diadakan 2 kali setahun. Itulah sebabnya pada tahun lepas kita diadakan, kita diadakan semula, muncul semula pada 2026. Lebih lebih bertenaga. Tahun lepas tidak ada.
2: Okey, itu adalah apa ini sedikit latar belakang penganjuran KIT ataupun Kita untuk 2026.
3: Ya, okey, bersama dengan Puan Samsakia Jamil pula. Tadi sangka macam anak beranak ya, sebab Datuk Jamili dan juga Puan Samsakia Jamil. Tapi hanya pada nama. Okey, jadi mungkin Puan pula selaku Ketua Bahagian Integriti dan juga Governance Negeri Sabah, ya, objektif sebenarnya yang ingin dicapai melalui penganjuran Kita 2026 ini.
4: Terima kasih tuan puan. Okey. Untuk objektif utama tahun ini bagi penganjuran kita, kami menggariskan 4 objektif utama. Yang boleh saya kongsikan, objektif utama yang pertama adalah meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keunggulan sahsiah diri. Itu yang pertama. And then kedua, meningkatkan pendedahan dan memperkayakan pengalaman melalui perkongsian ilmu pengetahuan. Inspirasi kejayaan dan budaya berprestasi tinggi. Ketiga, mewujudkan sinergi pelbagai agensi dalam memaksimumkan penggunaan sumber dan idea dalam tindakan pemantapan, governance integrity dan anti rasuah, atau singkatannya kita sebut selalu sebagai GIA. And then yang terakhir, memperluas jaringan profesional dan sosial antara peserta dengan pihak-pihak berkepakaran dalam bidang GIA. Itu antara empat objektif utama untuk penganjuran kita bagi tahun
3: ini. Rasanya mungkin objektif tu setiap tahun dia macam lebih kurang sama juga lah kan. Macam-macamnya satu je.
2: Okey, dan seterusnya kita bersama dengan Yang Berbahagia Datuk. Mungkin boleh jelaskan tema yang dibawakan untuk tahun ini dan mesej yang ingin disampaikan melalui tema tersebut, Datuk.
5: Baiklah, untuk pengetahuan para pendengar semua, kita telah memilih tema yang berbunyi Integriti Memacu Tata Kelola Sabah Maju Jaya untuk tahun ini. Ini kami bawakan message yang jelas bahwa integriti merupakan asas yang penting dalam memperkukuh tata kelola dan penyampaian perkhidmatan awam di negeri kita. Selain itu, tema ini juga mencerminkan komitmen berterusan kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah untuk memastikan aspek governance, integriti dan anti rasuah atau ringkasnya GIA. Akan terus diberi keutamaan dalam pentadbiran negeri. GIA ini Governance, Integrity dan Anti Rasuah. Selalunya tidak disebut GIA. Kalau dalam bahasa dusun itu GIA itu
2: GIA.
5: Tapi dia sebut GIA. Pada masa yang sama, kita mau Sabah terus berada di hadapan sebagai pelopor, peneraju dan penanda aras dalam usaha memperkukuhkan GIA selaras dengan aspirasi Hala 7 Sabah Maju Jaya.
2: Pastinya temanya Integriti Memacu Tata Kelola Sabah Maju Jaya.
5: Benar,
2: itu temanya. Okey, baiklah, selepas ini kita akan ketahui lebih lanjut lagi dengan kita ini pengisian dia yang akan diadakan sepanjang kita 2026. Kita dengarkan lagu ini, lagu daripada si Kenneth Jack, Nakali Sarbago.
3: Ya, Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Bah, ngam lah tu.
1: Kembali bersama-sama kami, Kita Cerita, #KitaKongsi.
2: Masih lagi kembali bersama kami di Sabah FM, dan pastinya juga untuk petang ini kita bersama dengan tetamu, iaitu bersama dengan Dato' Dr. Jamili Nais, merupakan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pentadbiran merangkap pengerusi Jawatankuasa Pelaksana Convention Integriti Takbir Urus dan Anti Rasuah Kita 2026.
3: Tidak berseorangan, datang ditemani oleh Puan Samsakia Jamil, merupakan Ketua Bahagian Integriti dan juga Governance Negeri Sabah.
2: Betul.
3: Baik, kita kembali kepada tetamu kita. Sebelum kita berkongsi tentang pengisian tadi ya Puan ya, lupa pula kita bertanya bila program ini dilangsungkan ni Puan ya, dan di mana lokasi dia.
4: Betul juga kan Puan?
3: Kita rancak cerita lupa pula.
4: Lupa pula tarikh. Kita 2026 akan diadakan pada 6 dan 7 Oktober
3: minggu depan.
4: Minggu depan. Minggu depan bertempat di Sabah International Convention Center, SICC, Kota Kinabalu.
3: Bermula pukul berapa?
4: Bermula seawal jam 7 pagi. Sehari lah Puan. Untuk hari pertama sehari, pagi hingga petang. And then pada hari kedua setengah hari. Pagi hingga tengah hari.
2: Jadi dia akan berlangsung 2 hari itu kan?
3: Dari segi sasaran peserta agaknya.
4: Ya, kita kita jangkakan seramai 2,500 orang yang akan menyertai convention ini nanti.
3: Peserta dia di kalangan
4: di seluruh negeri di Malaysia.
3: Jadi mana ya, Sabah ini jadi tuan rumah lah ya.
4: Ya betul.
2: Okey, convention ini akan berlangsung selama 2 hari ya.
4: Baiklah,
2: dan kita tu siap bersama dengan Datuk pula. Mengenai dengan pengisian yang akan berlangsung sepanjang 2 hari. Kita akan berlangsung tu Datuk.
5: Baik, dua hari, satu sehari setengah sebenarnya, pada 6 dan 7 hari bulan. Pada hari yang pertama itu, selepas dirasmikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Tuan Menteri Sabah, akan ada 3 sesi plenary. Ada 3 kertas kerja utama, ucap utama yang akan dibentangkan. Yang pertamanya ini akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Zainuddin Aman, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Beliau akan menyampaikan satu kertas kerja yang bertajuk Legasi Pengurusan Governance Integriti dan Anti Rasuah sebagai peneraju, pelopor dan penanda aras. Itu cap utama yang pertama. Dan kemudian ada satu lagi kertas plenary yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Suresh Ramakrishnan. Dia beliau seorang pakar keuangan, korporat, governance dan kelestarian di University Teknologi Malaysia UTM. Yang beliau akan menyampaikan satu kertas kerja bertajuk Agile Governance, Financial Resilience and Anti-Corruption Practices. Ini juga di hari pertama. Sementara itu di hari yang kedua nanti ada satu sesi plenary lagi yang kertas kerja akan disampaikan oleh Profesor Dato' Dr. Farid Ravi bin Abdullah. Beliau adalah Naib Chancellor Universiti Islam Selangor. Dan kertas kerjanya bertajuk Kepimpinan Integriti Era Baharu, Cara Baharu. Ini menarik sekali ini.
3: Betul. Dan yang lain lagi?
5: Kemudiannya untuk pengetahuan para pendengar semua, akan ada 2 sesi interaktif, 2 forum interaktif yang menarik. Yang forum yang pertama itu bertajuk Nudging Integrity, mengubah budaya organisasi melalui sains tingkah laku. Dan moderatornya Cik Muhammad Safwan bin Sawi daripada Media Prima Berhad. Akan ada 3 orang panelis, Tuan Muhammad Alamin Rehan. Beliau adalah pengarah pada People Productivity and Corporate Section Perbadanan Productivity Malaysia. Kemudian ahli panel yang kedua, Tuan Muhammad Abdul Hamid. Beliau adalah founder pada Nudge Malaysia Behavioral Insight Consultancy. Selepas itu kita ada ahli panel yang ketiga, Dr. Saiful Adli bin Suhaimi. Beliau adalah ketua unit Behavioral Insight untuk Institut Penyelidikan Tingkah Laku Kesehatan KKM, Kementerian Kesehatan Malaysia.
3: Itu hari pertama lah ya.
5: Hari pertama. Ini menarik sekali ini. Kemudian pada hari yang kedua nanti, yang forum interaktif yang terakhir nanti, ini sesi yang terakhir sebelum acara penutupan, forum yang kedua itu bertajuk Bila Marwah Menjadi Galang Ganti. ni
3: tajuk dia puitis ni pun ni. Puitis juga ya. Maksudnya mendalam ni.
5: Mendalam. Ya. Kemudian moderatornya Encik Ahmad Fadri Yahya. Beliau seorang personality dan pengacara TV3. Tidak asing. Kemudian cuma ada dua orang hari panel pada sesi ini. Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif Muhammad Kasim. Beliau adalah dekan pada Fakulti Pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia. Panelis yang kedua adalah Dr. Rubiah Hamzah. Beliau adalah pengarah urusan dan perunding utama dan RKH Motivation and Services. Tidak asing juga orangnya.
3: Oh, memang bilang orang fit lah dia punya pengisian ya selama satu hari setengah.
5: Ya, betul. Dulu, ya. Memang dipilih orang-orang yang memang mempunyai kepakaran, tertentu. Dan saya sendiri pun ternanti-nanti, tidak sabar nanti untuk mendengarkan.
3: Betul ya. Ya, macam tadi Puan Samsakia kata sasaran peserta 2,500. Jadi mungkin Datuk mengharapkan penyertaan ini sampai ke sasaran dia?
5: Kita yakin akan sampai sebab bukan saja pejabat-pejabat awam negeri Sabah tapi juga persekutuan dan ada rekan-rekan kita dari Semenanjung Malaysia yang sekarang ini pun sudah ramai yang confirm akan datang. Sudah mengesahkan kehadiran. Jadi kita yakin akan tercapai.
2: Betul. Dan maksudnya akhir sekali impak kita 2026 khususnya kepada penjawat awam negeri dan juga warga syarikat berkaitan kerajaan SBK.
5: Ini kita mengharapkan agar penganjuran forum ini akan bukan saja memperingatkan kembali tentang pentingnya governance, tentang integriti, tentang tabir urus, dan juga anti rasuah ini. Ini perkara ini tidak hanya sekali dua diperingatkan, malah secara konsisten berterusan diperingatkan, dan kita harap akan ada masukan di kalangan pejabat-pejabat awam dan sentiasa diperingatkan dan mengamalkan integriti dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Baru kemarin saya berkongsi pada sebagian pada pejabat awam, integriti ini pada in a nutshell pada peringkat yang paling asas adalah doing something right even when no one is watching. Membuat sesuatu yang betul walau tiada siapa melihat.
3: Tiada siapa melihat ya. Ada di atas. Jadi itulah harapan atau apa ni impak daripada pengisian program kita yang akan dilaksanakan ini ya.
2: Betul.
3: Kami mengharapkanlah Datuk dan juga Puan Samsakia program ini akan mencapai matlamat dan juga objektifnya ya, insyaallah. Jadi kami ucapkan terima kasih banyaklah sebab sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini menerusi Bahngam Laito.
5: Terima kasih banyak-banyak Puan dan Tuan.
2: Dan sekali lagi terima kasih untuk Datuk Dr. Jamili Nais merupakan timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pentadbiran merangkap pengerusi jawatankuasa pelaksana Convention Integriti Tabir Urus dan Anti Rasuah Kitah 2026 dan juga
3: ya, ditemani oleh Puan Samsakia Jamil merupakan Ketua Bahagian Integriti dan juga Governance Negeri Sabah. Okey, terima kasih Puan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
5: Terima kasih Puan. Terima kasih banyak.

0: Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di jam yang kedua sudah.
1: Ya, sedar dekat masa berlalu.
0: Betul. Baiklah, cerita kita untuk ini petang adalah bekal. Mengenai bekal.
1: Kan? Mm-mm. Kita mau tanyalah pendapat daripada pendengar-pendengar kita sendiri. Tak kisahlah dia mau pergi kerja kah ataupun...
0: Mana

0: Aduh, ya
1: Alhamdulillah usaha saya berhasil. 6 bulan saya bawa bekal Nodi.
0: Wow, berapa ribu satu kumpul.
1: Oke, jadi kamu macam mana? Kamu punya style jenis yang apa nih? Pekerja kah atau pergi mana-mana lah? Bebekal kah ataupun membeli jalan?
0: Membeli.
1: Beli jalan.
0: Betul. Kadang-kadang ada yang ada bilang, seganlah mau bawa bekal. Ada juga begitu kan. Ada juga yang ada bilang, bagus lagi saya bawa bekal, jimat lagi.
1: Kadang-kadang orang bawa bekal ini dia malu nanti orang nampak lauknya apa.
0: Oh, selalu lauk kalang apa itu?
1: Tidak ada kamu nampak.
0: Selalu aku cium bau-bau saya. Pengen ikan saya ini. Oke, kamu boleh komen-komen. Lepas ini kita kasih baca kamu punya komen-komen. Okay?
1: Betul.
0: Baiklah, sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya salat padu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini, 30 September 2026, adalah pada pukul 3.20 menit petang nanti. Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: hanya kepada Allah kita berserah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta,

0: Bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

بسم الله الرحمن الرحيم. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Inna Lillah, wa Inna Ilaihi Raji'un.

0: タバ FM. Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menguruskan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Okey, Sabah FM bagus sebab 3.51 minit petang. Oh, tadi saya kalang. Kalang kan sebab tadi keluar. Jadi bila tengok sebelum cuaca macam mana kalang?
1: Oh, di luar sana. Kalau saya mengintai sejap tadi memang macam tanda-tanda mau hujan.
0: Tanda-tanda mau hujan.
1: Sangat mendung.
0: Sangat mendung lah, gelap lah.
1: Sebab itulah saya tahu kenapa. Sebab kita dalam konti ni dia punya sejuk lagi macam berganda-ganda lagi.
0: Betul. Baiklah, apapun kita terus kongsikan lah juga kan. Ini adalah amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang.
1: Melibatkan kawasan di Kota Pedalaman, Sipitang, Beaufort, Membakut dan Tambunan, termasuk di Pantai Barat, Kudat, Kota Merudu, disandarkan di kawasan Paitan sampai jam 5 petang ini.
0: Okey, jadi apapun hati-hati untuk kamu semua dan pastinya yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi
1: yang ditujui. Baik, kita mulakanlah kita punya sembang petang ini tentang pasal bekal.
0: Oh, betul.
1: Berbekal kah beli?
0: Si Nur Zita, dia bilang saya tidak kerja, tapi si laki kerja. Dia bilang bawa bekal, kalau berjalan rasanya belum pernah bawa bekal lah. Okay. Dia bilang, tapi setiap berjalan mau apa ni, mau juga jaga itu.
1: Mau juga merasa.
0: Merasa yang jarang-jarang makan yang best di Sipitang. Makanan dia memang padulah, tempat makan pun di sering-sering laut. Dia bilang.
1: Mantap juga kan. Wah, untunglah.
0: Tapi dia bilang si laki bawa apa ni, bawa
1: bekal. Untunglah. Kan? Jaga kalau tidak dimakan. Bekal yang bini buat baru tidak dimakan, awas.
0: Balik masih lagi penuh.
1: Balik.
0: Nah, kau makan di mana? Kau makan ini, dia bilang.
1: Iya, bukan. Dia bukan pasal kau makan di mana, tapi kecil hati. Sebab penat-penat aku masak. Dia bilang, ah, tidak dimakan pula bekal kita. Kenapa tu? Tidak sedap kah?
0: Tidak sedap kah? Dia bilang. Sebab ada orang lain bagi bekal lagi ni.
1: Jaga. Silap-silap lagi. Kasih buang dulu lah daripada bini ku nampak. Jangan begitu. Buang rezeki pula kan. Si Emma.
0: Okey.
1: Kalau bekerja, bawa bekal.
0: Okay.
1: Kalau jalan-jalan tu enggak lah.
0: Dia bilang. Dia bilang, saya jalan ni mau cari makan, bukan mau bawa bekal dari rumah. Dia bilang.
1: Lagipun rumit juga kan, Udi. Kalau mau bawa apa ni, macam-macam lagi lah mau dibawa. Kata lah kalau bawa bekal ni kan.
0: Betul.
1: Dengan kontainer ada bertingkat-tingkat.
0: Tapi mungkin kalau yang macam Kalang cakap tadi, kalau macam balik kampung, jalan jauh.
1: Boleh lah gitu kan. Tapi kalau macam melancong tu enggak mungkin lah juga kita mau bawa bekal kan.
0: Betul.
1: Mau juga merasa makanan-makanan di sana.
0: Itulah. Okey, ada lagi.
1: Iya, nanti kita sambung lagi. Okay. Kamu terus komen-komen tajuk kita ini hari. Kamu berbekal kah ataupun beli?
0: Beli. Itu kalau yang pergi kerja lah. Kan mungkin kalau dia balik kampung bawa bekal macam mana.
1: Alright.
0: Kita ada lagu daripada Dayang Nuraini, Hipokrit.
1: Iya, sampai tem.
0: Bagus banget.

Terus Bang. Siap siaga, calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Okey, sampai FM bagus bang, 4:11 minit petang. Dan apa yang cerita kita untuk ini petang adalah mengenai dengan bekal.
4: Bekal berjimat lah. Tapi kalau ada duit lebih, belilah.
3: Betul.
4: Kan, tagitlah, kiratlah.
3: Dia bilang kan, kalau makan jangan berkira, sangatlah.
4: Oh iya kan, tagitlah satu hari belanja aku RM15 lah. Contohlah begitu kan, satu bulan boleh tahu sudah.
3: Boleh tahan lah, dah kira-kira sudah. Tapi cerita kita di petang, cerita pasal buah bekal. Kalau kamu pergi kerja, kamu bawa bekal kah ataupun tidak? Ataupun kalau kamu jalan jauh, kamu akan bawa bekal untuk mengisi
4: contoh
3: perut.
4: Contoh macam balik kampung lah. Contohnya kan, gitu. Malas mau singgah-singgah. Ataupun apa ni, memilih berbekal. Macam si Rosie William Z. Dia bilang kan, kalau saya, kalau pergi jalan jauh. Betul kan? Balik kampung suami, confirm memang bawa bekal, dia bilang.
3: Okay.
4: Dari dulu sampailah sekarang, lagi senang parking siring jalan je. Nah, kami.
3: Itulah.
4: Setuju. Jadi saya
3: kan,
4: setuju tu, Rosie.
3: Bila kau nampakkan, macam lama pula ni tempat sini ni, dia bilang. Boleh ni kita singgah makan sekejap? Begitu.
4: Itulah.
3: Lepas tu boleh healing-healing lagi, dia bilang.
4: Boleh healing-healing.
3: Tapi
4: lagi.
3: Tapi itulah.
4: Ya. Apa?
3: Mau kena bawa dalam kereta tu, mau ada bawa itu yang meja, kerusi lipat, semua itu.
4: Dalam kereta aja lah.
3: Mana lah tahu tiba-tiba mau di luar kan.
4: Yalah itu kalau mau healing-healing kan. Kalau kereta muat boleh pak?
3: Kereta kalau besar pula?
4: Boleh lah kasih masuk semua. Orangnya besar-besar gimana?
3: Beli itu yang apa yang letak di atas di luar tu?
4: Boots yang apa tu macam apa luggage kan?
3: Luggage begitu.
4: Kan, kan taruh di atas kan?
3: Ngam itu. Sesuai amat.
4: Sekarang kita berjalan, Dodi.
3: Okay, baiklah 4:30 minit petang nanti macam biasa. Kita ada berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama petang ini ialah
4: Sabah, Kanada perkukuh kerjasama ekonomi biru dan
3: bakal lembu berkualiti pacu industri ternakan Sabah.
4: Disunting oleh saya Rasa Main dan akan dibacakan beritanya penuh 4:30 petang nanti oleh Magdalena Depol.
3: Okey, kita lagu daripada Alia, Kisah Hati.
4: Ya, Sabah FM.
3: Bagus banget.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada, dan Sabah FM. Bagus, ba. Mengapa?

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Hai, kami dari
2: Pratama Legacy.
1: Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Bagus ba?
5: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah, Kanada perkukuh kerjasama ekonomi biru. Bakar lembu berkualiti pacu industri ternakan Sabah. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Siap siaga jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Bogor.
1: Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan sekarang pukul 4.48 minit petang. Dan kejap je lagi kita akan dapat ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Okey, dan jangan lupa juga kamu terus komen-komen cerita kita untuk ini petang mengenai dengan bekal. Okey, kalau kamu pergi kerja ataupun jalan-jalan ataupun jalan balik kampung, selalunya kamu akan bawa bekal ataupun beli di kedai. Kamu boleh komen-komen di Facebook ataupun di WhatsApp. Nanti di jam yang terakhir nanti kami akan kasih baca. Okey. Apapun, terima kasih untuk rakan kita si Sabli. Dia bilang hujan on the way Kinabatangan. Dia bilang, oh ya, hati-hati memandu Sabli. Apapun, Sabah FM teman selalu. Dia bilang peneman ketika memandu. Terima kasih Sabli. Alright. Dan apapun untuk anda semua juga yang lain tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey. Macam juga lagu ini. Lagu daripada Datuk Siti Nurhalizah, lagunya bertajuk Destinasi Cinta. Terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
3: Hai, kami dari
4: Pratama Legacy.
3: Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, Pak.
5: Anda sedang mendengar Sabah FM.
6: Bagus, Pak.
7: Sebentar lagi, utama 5 petang.
8: Bagus, Pak.

Kenaikan gaji minimum sektor PMKS dikecualikan buat sementara waktu. Belanjawan 2027 belia pohon diskaun 50% langganan AI premium. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Bos, air kosong satu.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya di jam yang terakhir sudah Kak Lang.
2: Tak sedar sudah kita berada di jam yang terakhir. Mengharapkan semoga baik-baik jalan kamu semua yang sedang memandu, hati-hati di perjalanan.
1: Betul.
2: Okay. Siapa ni? Si Sabli, dia on the way.
1: On the way, kan
2: kena bertangan. Kena bertangan.
1: Betul. Dan lagi kita kawan sini, siapa yang di sini ni? Semoga Encik DJ sentiasa sihat walafiat, dia bilang. Ada Ranau di SK Kitontol, dia bilang sekarang cuaca berangin dan guruh langit gelap, dia bilang.
2: Siapa ini Nodi? Nama dia woi, B-Rider.
1: B-Rider.
2: Dia punya profile tu comel sangat.
1: Hasbi, si Hasbi,
2: Hasbi kan dari
1: Ranau. Okey, terima kasih Hasbi.
2: Oh tu, ya. Okey. Satu lagi kita ada si
1: Fasha.
2: Fasha. Okay, dan dia bilang kan, saya kerja shift. Jadi saya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 2 petang.
1: Okay.
2: Dan dari jam 2 sampai 9 malam. Dan dari 9 sampai 7 pagi.
1: Beginilah
2: kami ada shift. Jadi saya sarapan dari rumah, tak perlu bawa bekal. Memang selalunya biasanya order online je lah. Ya, yang berjalan tu sama keluarga di restoran je. Tak ada bekal. Orang punya shift kerja Nodi.
1: Macam kita juga begitu. 2 petang sampai 6, dia sampai jam berapa? 2 petang
2: kalau 7 pagi sampai 2 petang.
1: 7 pagi. Itu dia punya shift lah.
2: Ya,
1: kan?
2: Kalau 2 petang dia masuk sampai 9 malam. Kalau masuk 9 malam sampai jam 7 pagi.
1: Sebab kadang-kadang ni bila ada yang kerja macam shift ni kan, dia susah untuk mau keluar. Contohnya mungkin yang tapi iyalah kalau yang bergilir, dia bilang kan macam jaga di kaunter ke mana-mana kan,
2: lagilah macam mana terpaksa lah order online je lah kan.
1: Betul.
2: Mana ada sempat lagi, apalagi kalau kerja yang begini Nodi, 9 malam sampai 7 pagi.
1: Tapi kalau macam yang apa? Kerja di hotel lah.
2: Kenapa?
1: Yalah, jadi orang dapat makan di hotel ke tu lah. Tiba-tiba tanya pula kan.
2: Iya kan, mana tahu.
1: Untuk orang dapat untuk di sini staff makan free ya. Nanti dia bilang begitu.
2: Jadi patah bila kita sana di hotel. Pok-pok makan free.
1: Pok-pok makan free. Okay, kamu boleh komen-komen. Lepas ini kasih baca, kita ada lagu ni. Lagu daripada kumpulan ST12, Putri Iklan.
2: Ya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Okey, Beb. Ini yang bunga yang semua kasih cerita sekarang ni kan, ini bunga ni memang sesuai lah untuk Harfina. Sebab dia suka warna hitam kan. Jadi bunga ni kan adalah satu bunga yang paling apa orang putih bilang rare, yang jarang kita
4: jarang jumpa.
3: Tapi ditanam secara semula jadi, okay, di Turki, di perkampungan yang dinamakan sebagai Helveti. Jadi ini adalah orang bilang black rose.
4: Wow.
3: Black rose yang original, okay?
4: Ya kah?
3: Di situlah ditanam.
4: Secara semula jadi.
3: Ya, di Helveti, Turki.
4: Menarik kah?
3: Itulah. Jadi kalau kita mau cari hadiah si Hafina ni, kita di Turki lah.
4: Apa ya? Kita bagi dia anu je.
3: Kita dia
4: screenshot jadi, gambar.
3: Anu, bagi dia bunga palsu sajalah.
4: Bagi dia bunga palsu kasih spray hitam. Oh. Baru saya tahu.
5: Ngam lah tu.

0: Bogor.
1: Okey, sampai FM bagus. Bah. Yeah. Dan sekarang home call 5.36 minit dah petang.
0: Okeylah. Nadi, kita mau kongsilah masih lagi berlangsung Sukan Asia di Aichi Nagoya. Berlangsung sampai 4 Oktober. Mari kita kongsi. Malaysia nampaknya kalau kemarin dia kedudukannya di tangga yang ke-10.
1: Okey.
0: Hari ini turun satu tangga.
1: Ke tangga
0: yang ke-11.
1: Kenapa?
0: Sebab
1: pastinya
0: dipintas oleh Democratic People Republic of Korea.
1: Betul. Okey, dan pastinya juga badminton rasanya menambah satu pingkat gangsa.
0: Ya, kita tengok sekejap untuk badminton. Betul.
1: Okey, yang mana
0: pingkat gangsa iaitu Pelitan
1: dan juga Tina.
0: Ya. Untuk acara bergu perempuan. Jadi Malaysia sekarang ini 6 pingat emas, 5 perak dan 12 gangsa dengan keseluruhan dia 23 kutipan pingat.
1: Betul. Dan pastinya China terus berada di hadapan unggul 150 pingat emas, 66 perak, 56 gangsa
0: dengan keseluruhan 272 kutipan pingat. Manakala Jepun, tuan rumah, di tangga yang kedua dengan 194 kutipan pingat.
1: Betul.
0: Secara keseluruhannya.
1: Betul. Okey, apapun kita terus mengharapkan ada lagi kilauan pingat
0: kilauan
1: yang
0: pingat,
1: diperoleh oleh di tim Malaysia.
0: Yeah.
1: Pastinya untuk Sukan
0: ada
1: Asia.
0: Ada masa lagi lah kan. Esok sudah 1 Oktober. Ada beberapa hari lagi lah. Tapi target Malaysia untuk dapat 6 pingat emas
1: tercapai.
0: Tersasar. Tapi sebelum ini Nodi, Malaysia pernah sampai 9 kutipan pingat emas dalam Sukan Asia. Cuma kali ini sasaran dia 6 pingat emas dapat dicapai. Tahniahlah untuk atlet-atlet kita.
1: Betul. Okey, jom kita terus lagi berhibur bersama dengan lagu ini. Lagu daripada Jia Indrawari. Lagunya yang bertajuk Jiwa Yang Bersedih.
0: Ya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Lagu daripada Sandra Dayan, Hey Kau, mungkin pukul 5.47 minit petang.
1: Ya, kita ke pusingan terakhir untuk tugas kita pada hari ini. Baca komen-komen dia orang ni daripada si Kingken.
0: Alright, apa
1: kalau saya kerja atau jalan-jalan memang membeli jak mana yang berkenan. Tapi kalau pergi memancing, saya bawa bekal. Sebab di laut tiada orang berjual.
0: Memanglah. Kalau kami pun memang bawa bekal. Tapi kadang-kadang kami bukan bawa bekal yang apa yang sedia dimasak, kami masak di sana.
1: Contoh mie segera.
0: Mie segera.
1: Masker di situ kan. Apalagi kalau tiba-tiba memancing dapat ikan atau udang yang fresh, terus dimasak.
0: Masuk terus.
1: Tapi benarnya kalau pertandingan memancing kolam, mesti bawa bekal. So, ada kalanya gerai jualan tu habis makanannya. Ada kalanya harganya. Paham lah mahal itu.
0: Si Ami Izan Abdin dia bilang pergi kerja bawa bekal.
1: Mantap. Bagus. Kita sama. Si Dayang Imah. Kalau saya pergi kerja, saya bawa bekal juga kalau awal bangun. Masalah. Kalau tidak, nah menapau di kantin. Tapi kalau jalan-jalan memang tak payahlah bawa bekal. Sebab macam susah sedikit dengan bawa lagi makanan. Tiada tempat duduk juga lagi. Dia bilang, saya pergi je order di kedai restoran makanan segera. Ataupun di restoran yang kami selalu pergi. Banyak pilihan makanan.
0: Okey, lagi kita si Marizuan bawa kadeng dan mycat. Okey.
1: Membelilah itu
0: membeli.
1: Maksudnya.
0: Membeli. Sirio pun membeli. Lagi si Marsha di sini dia bilang, kalau saya pergi berjalan, jalan bawa bekal. Sebelum sampai tempat dituju, cari tempat yang ramai orang dan selamat untuk disinggahi. Contoh kalau pergi KK, jarang kami makan di restoran, mesti bawa bekal, bawa dari rumah lah. Dia bilang.
1: Kan betul tu. Tapi itulah kalau berhenti makan di siring jalan, kena cari tempat yang selamat lah. Jangan di kawasan yang seleko, kan bahaya juga. Okey, si Cempaka membeli sajalah DJ.
0: Tapi kalau macam yang sekarang ni kan, kalau jalan di apa jalan Lokawi sana tu kan, sekarang ni dia nampak waktu petang. Yang di tepi jalan tu kan nampak
1: macam
0: di laut.
1: Sunset kan?
0: Sunset begitu.
1: Cantik kok. Ramai
0: orang singgah-singgah di
1: kan?
0: Sana.
1: Wow, healing-healing lah sekejap. Tapi apapun terpulang lah Nodi kepada individu masing-masing.
0: Betul.
1: Mau bekal kah, membeli kah. Kan kalau ada kemampuan membelilah.
0: Betul.
1: Kalau mau berjimat bekal lah.
0: Bawa bekal lah. Okay. Apapun sekali lagi terima kasih yang sudah komen-komen. Tugasan kami berdua berakhir di sini. Jadi kami akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Lagu daripada Julio Iglesias, Never Never Never.
1: Oi, memang betul-betul dia mau bagi tahu dah pernah.
0: Dan ada juga lagu ni, lagu daripada kumpulan Sheila on 7, Buatku Tersenyum.
1: Iya, kita berpisah, jumpa lagi besok. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

0: Terima kasih setia bersama Sabah FM. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya Kak Lang dan Nodi yang telah menemani anda sejak 2 petang dalam Bah Ngemlatu Janji Dangar. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan dan sebagai panduan rakan Muslim waktu solat Fardu Maghrib hari ini ialah pada pukul 6.09 minit petang bagi kawasan Kota Kinabalu. Teruskan bersama Kak Kaci di Simfoni Tetap di Hati.
1: Simfoni. Sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita rafakkan kehadrat Allah atas limpahan rahmat, nikmat, kasih sayang Allah yang selalu mengalir dalam kehidupan kita, yang membasahi kita siang dan malam dan selama hayat kita di kandung badan. Semua itu adalah gambaran kasih sayang Allah kepada kita. Maka mudah-mudahan dengan selalu merenung segala nikmat Allah Ta'ala itu, segala kasih sayang Allah Ta'ala itu akan membuatkan kita tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lupa juga salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Baraka Wa Sallam. Sahabat yang mulia, kita janjikan pada siri yang lepas kita sambung huraian tentang watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah bilang apa? Berbekallah kamu, maka sesungguhnya yang terbaik di sisi Allah bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah kamu wahai orang-orang yang memiliki akal fikiran orang bijaksana. Jadi orang bijak ini bekalnya adalah takwa. Maksudnya apa sahabat yang mulia? Apa saja pekerjaan yang dia buat mesti didasari atas takwa. Maka makna takwa, takwa itu selalu kita ulang. Tak apalah ini kali kita ulang lagi, mungkin sudah lupa kan. Dan bagus juga nih mengulang-ulang pengetahuan ini jadi zikir di sisi Allah, pahala lagi kita nih. Kata ulama bahasa, takwa itu diambil dari kalimah waqa yaqi wiqayatan. Maksudnya apa sahabat yang mulia? Maksudnya adalah teliti dan hati-hati. Dengar betul-betul ini ya, sambil memandu maci-paci di dapur itu, sambil-sambil masak, sambil santai-santai di beranda rumah, fahami sama-sama kita. Takwa itu maksudnya apa? Teliti dan hati-hati. Nah, kalau melaksanakan amanah pekerjaan, mesti teliti dan hati-hati. Ketelitian dan kehati-hatian melaksanakan amanah pekerjaan itulah yang dinilai pahala di sisi Allah dan menjadi bekal di akhirat nanti. Aina. Walaupun kita bukan bilang orang ustaz, bukan bilang orang ya melakukan pekerjaan khusus dalam bidang agama ini, tapi apa saja yang kita buat kalau atas dasar teliti dan hati-hati dan semuanya itu lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah, maka itulah yang akan jadi bekal kita di akhirat. Jadi sahabat pendengar, walau di mana pisuk negeri Sabah ini saja berada yang dengar siaran Sabah FM bagus bah ini, sahabat yang mulia, mari kita renung dalam-dalam. Setiap pekerjaan kita atau fungsi kita selama hidup di dunia, semua itu tidak terlepas daripada nilai teliti dan hati-hati. Cuma tambah saja lagi, sangkutkan dia, sandarkan dia semata-mata kerana Allah. Bayangkanlah satu senario, kita di kaunter, orang datang minta tolong, bertanya saja, ini wang enak di mana ini. Kita pun melayan dia dengan teliti dan hati, jangan dimarah, jangan ditengking, ya, ajar dia bagus-bagus. Kalau yang tidak pandai menulis, carikan orang. Kalau yang tidak pandai berurusan, bimbing. Pokoknya hati-hati dalam mengurus kita punya customer tu dan sampai selesai urusannya. Mau tanya nih sahabat yang mulia, perkara begini Allah suka kah? Allah murka? Tentu Allah suka. Bila Allah suka, maka itulah yang akan jadi bekal kebaikan kita di akhirat nanti. Percayalah sahabat yang mulia, malaikat tak berhenti mencatat semua kita punya perbuatan ini, yang kanan, yang kiri, yang baik, yang buruk, semua akan dicatat oleh para malaikat. Makanya hati-hati dalam melaksanakan pekerjaan supaya tidak keluar dari circle yang kita bilang lingkungan takwa. Bila dia berada dalam lingkungan takwa, maka Allah restu dengan perbuatan itu, maka Allah Ta'ala akan gazet dia menjadi bekal kita. Maksudnya apa? Di akhirat nanti kita punya buku account berisiklah sudah. Nah, tidak tak kita risau lagi. Yang penting teliti dan hati-hati, atau dalam bahasa lain kena takwa. Apalagi kalau kerja sebagai ya ustaz kah, sebagai guru, sebagai ampun maaf pihak berkuasa, apa saja, kita semua mesti berada pada lingkungan takwa, yakni teliti dan hati-hati. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap gerak yang kita gerakkan ini, semuanya itu Allah Ta'ala pandang dengan kasih sayangnya, dan itu mudah-mudahan menjadi takwa yang akhirnya akan jadi bekal kita di akhirat nanti insyaAllah. Bayangkan sahabat yang mulia, kalau tidak berbatak bilang orang, kalau tidak berbekal di akhirat nanti, adik, kemana kita mau mencari lagi? Ya, nada orang boleh menolong sama kita. Anu orang lain pun sibuk juga sama bekal masing-masing. Jadi kita lalai membuka batak kita, aduh, berkasihan nada bekal kita ini. Nah, jadi bekal itu di dunia ini mengumpul, bukan sekarang di akhirat. Sekaranglah masanya kita kumpul bekal kita insyaAllah. Doa banyak-banyak. Ya, rendah diri sama Allah, tawadu kita, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas kesetiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Selalu bayangkan diri anda di dalam kasut seseorang. Jika anda rasa ianya menyakitkan, fikirlah ia mungkin menyakitkan orang lain juga.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
5: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
6: Allahu akbar.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM. Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Yunus bermula ayat 71.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

Simfoni Tetap di Hati, baik kakak cik kongsi status kualiti udara negeri Sabah setakat jam 4 petang hari ini 30 September, yang mana semua stesen yang dipantau berada pada status sederhana. Tawau mencatat IPU 72, diikuti Politeknik Kota Kinabalu 62, Keningau 61, Sandakan 59, Kimanis 55, manakala Kota Kinabalu mencatat 53. Jadi bagi anda yang sensitif terhadap keadaan udara, kurangkan aktiviti lasak di luar jika perlu dan pastikan pengudaraan di dalam rumah baik. Kita jaga diri, jaga kesihatan dan terus ikuti perkembangan kualiti udara semasa. Terima kasih menjadikan Sabah FM pilihan anda.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit tetaplah tersenyum, kerana ia pengubat hati yang sakit.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Sabah FM

Simfoni Tetap di Hati kembali bersama Kakak Chi. Tidak kira yang masih dalam perjalanan pulang atau yang sudah selesai di rumah malam ini, kita ambil sedikit masa untuk perlahan-lahan buat yang memandu, pandu dengan tenang. Jangan kejar masa. Kalau mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan rehat sekejap, okey? Dan yang sudah sampai di rumah pula, bolehlah tarik nafas, lepaskan segala penat hari ini. Yang tengah makan malam, bolehlah luangkan masa dengan keluarga dan jangan lupa rehat secukupnya, okey? Sebab besok ada lagi. Okey, apapun yang kita buat malam ni, biar selamat, biar tenang. Dan sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.18 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu.

0: Awau 95.7 FM.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM
1: dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
1: Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
0: Sabah FM 107.9.

0: Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.
1: Sabah FM

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Keselamatan ruang udara Sabah dan Sarawak, keutamaan Markas Wilayah Udara 2 Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Menurut Panglima Wilayah Udara 2, Major General Datuk Norli Hisham Alwi, pesawat juang akan digerakkan untuk mengenal pasti pergerakan pesawat asing bagi menghalang sebarang pencerobohan ruang udara negara. Beliau ditemui selepas kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Selain operasi keselamatan, Markas Wilayah Udara 2 turut melaksanakan misi bantuan kemanusiaan dan bencana, termasuk operasi pembenihan awan ketika jerebu. Operasi menggunakan pesawat C-130 dari Pangkalan Udara Labuan itu disokong Jabatan Meteorologi Malaysia bagi meningkatkan taburan hujan dan paras takungan air ketika kritikal. Terdahulu, Tun Musa menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Jody Robinson. Kunjungan bertujuan membincangkan kerjasama antara Kanada dan Sabah dalam bidang ekonomi dan pelaburan. Ketika ditemui, Jody berharap hubungan dua hala kedua-duanya dapat dipererat bagi membolehkan lebih banyak peluang kerjasama dapat diteroka dalam pelbagai bidang. Sabah meneroka usaha mendapatkan bakal lembu berkualiti tinggi. Ia bagi melonjakkan produktiviti industri ternakan lembu pedaging negeri. Demikian dinyatakan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datu Jamawi Jaafar selepas meninjau ladang ternakan lembu di Brisbane, Australia. Menurut Datu Jamawi, usaha itu termasuk melihat potensi program pembiakbakaan bakal lembu di Australia, khususnya bagi membekalkan anak lembu bakal terbaik kepada penternak Sabah. Ia selaras komitmen kerajaan negeri untuk memperkasa sektor ternakan serta membantu penternak meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Beliau yakin penggunaan bakal berkualiti disokong latihan dan pengurusan penternakan yang baik mampu memacu industri lembu pedaging Sabah ke tahap lebih berdaya saing. Kerajaan Persekutuan diminta mempercepatkan pembinaan klinik kesihatan di Pulau Mantanani, Kota Belud. Projek berkenaan telah diluluskan sejak 10 tahun lalu. Menurut Adun Pintasan, Datuk Fairuz Wendan berkata, isu tanah bagi pembinaan klinik tersebut telah diselesaikan kerajaan negeri termasuk mewartakan tapak diperlukan. Bagaimanapun, perubahan kerajaan dan kepimpinan antara punca projek lewat dilaksana. Beliau berkata demikian di Pulau Mantanani, Kota Belud. Pembinaan klinik kesihatan di Pulau Mantanani akan memudahkan penduduk mendapat akses kesihatan tanpa perlu ke tanah besar. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini, peningkatan bekalan elektrik dan air bersih serta penambahbaikan jalan raya di Paitan dan Sugut diharap diberi keutamaan. Adun Sugut, Datuk James Ratik berkata masih terdapat kampung yang belum menerima bekalan elektrik sepenuhnya, manakala kapasiti sistem solar hibrid sedia ada tidak mencukupi bagi menampung pertambahan penduduk. Justru beliau berharap Kerajaan Persekutuan mempertimbang pembinaan sebuah pusat solar bagi menyokong pembangunan Paitan Smart City. Datuk James menzahirkan harapan itu ketika ditemui di Pulau Mantanani, Kota Belud. Sekian berita tadi disunting Sahira Semain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Simpan di tetap di hati. Baik Kak Kaci, mau kasih kongsi sedikit berita baik. Mulai esok, harga beberapa jenis bahan api turun, yang mana RON 97 turun 5 sen jadi RM5 seliter. RON 95 tanpa subsidi pun turun 5 sen kepada RM4.52, manakala diesel tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM5.27 seliter. Untuk yang guna RON 95 budi 95, harganya kekal RM1.99. Diesel bersubsidi pun kekal pada harga sedia ada. Jadi esok bila isi minyak, bolehlah senyum sikit kan. Jadi pada anda yang memandu ketika ini, pandu elok-elok, selamat sampai ke destinasi.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Peluk Dunia Ayu di Simfoni Tetap di Hati. Baik, seperti biasa, hari Rabu anda akan diburkan dengan Bakat Hype terbitan Section Hiburan dan Music, 8.30 malam, sebentar saja lagi. Jom kita teruskan hiburan dengan Mariposa, Peach Tree Rascals. Sampai FM Agus.

Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM Bagus Bah. Selamat malam dan salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Sudah semestinya setiap hari Rabu, Bakat Hype jom santai dengan kami bermula daripada 8.30 malam sehingga 9 malam. Dan untuk memulakan sesi kita hari ini, terimalah lagu pertama ini yang akan disampaikan oleh bakat jemputan kami.

0: Pakat Hype, jom santai dengan kami. Sudah semestinya membawa satu kelainan kepada para pendengar di udara dan juga di laman sosial. Bukan muzik vokal sahaja yang boleh kita putarkan, muzik instrumental juga boleh menyentuh jiwa dan khas untuk anda semua. Dan inilah mereka, jemputan Pakat Hype kali ini, NJ, Sony dan juga Lukman. Untuk pengetahuan pendengar-pendengar di luar sana, NJ Sony merupakan mantan pemuzik Combo RTM suatu ketika dahulu, dan juga seorang penyampai radio di Sabah VFM, siaran bahasa Inggris. Okay, sebelum beliau bersara. Dan Lukman adalah
1: anak,
0: anak kepada NJ Sony. Jadi hari ini kami bawakan anak beranak, sama-sama menghiburkan anda. First time kah masuk radio session begini?
1: Yang tidak santai begini first time.
0: Oh, yang tidak santai itu macam mana?
2: Sabah FM.
1: Sabah FM. Oh, tidak santai lah dia. Ada ya. Ada struktur,
0: ada struktur,
1: ada menjaga sakit.
0: Bukan hype ni, tidak struktur.
1: Bukan, bukan.
0: main.
2: Dan kami by ini ya, kami by ini sudah.
0: Oh, rupanya sudah pernah sampai di rancangan TV dan juga radio. Dan hari ini mereka meluangkan masa kepada bakat hype pula. Kenapa? Sebab saya sangat hype dengan instrumen yang dibawakan oleh Lukman ini, yaitu sundatang. Betul. Tadi lagu original Lukman.
1: Betul.
0: Biar siapa yang buat?
1: Lukman sendiri dengan rekan Lukman, Harvard Sandar. Kami tulis bersama-sama.
0: Macam mana terhasil lagu Biar ini?
1: Lagu Biar itu sebenarnya tercetus dari Harvard. Dia yang buat melodi chorus itu dulu. Lepas itu saya dengar lagu itu dan saya rasa macam, macam boleh buat lagu nih. So kami buat tuh time PKP, zaman-zaman PKP 2020.
0: Rupanya lama sudah.
1: Lama sudah. Tapi terbiar juga lah dia punya production itu.
0: Berapa jadi, lama terbiar itu?
1: 2 tahun juga lah.
0: Betul-betul COVID 2 tahun juga terbiar.
1: Betul.
0: Lah.
1: 2 tahun baru kami dapat rilis, dapat record sama-sama.
0: Cerita di sebalik Biar nih apa? Sedikit lagi saya tambah Biar kan. Sebenarnya Biar, jangan tambah, oke?
1: Okay? Cerita Biar nih lagu cinta lah.
0: Cinta
1: lagu,
0: juga lah.
1: Lagu break up lah sama tuh.
0: Si Habut kah break up nih?
1: Habut, saya pun ada sedikit.
0: Angkat tahu kah?
2: Saya mau tahu.
0: Dia tidak mau tahu, oke? Okay? Jadi kita masih lagi ada lagu yang lain mau didendangkan kepada pendengar kita. Mari kita sambung dengan lagu kedua daripada Uncle Sunny dan juga Lukman. Terimalah, sudah-sudahlah.

0: dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM Bagus Bah.
1: Anda masih lagi bersama dengan kami Bakat Hype. Jom santai dengan kami hanya di Sabah FM Bagus Bah. Seronoklah hari ini. Saya punya, setiap kali saya bercakapkan ada bunyi kena main-main ni, ada sundatang, ada gitar, okay? Dan lagu sudah-sudahlah disampaikan oleh Uncle Sony ini dan juga Lukman, dan juga iringan muzik daripada ketua kombo kami sendiri yaitu Encik Raymond Sukudar. Dan lagu sudah-sudahlah ditulis dan dikompos oleh Uncle Sony kan, dengan ketua kombo. Bukan.
2: Ini okay.
1: Apa cerita ini?
2: Saya suka memberi penghargaan kepada orang-orang yang menjayakan benda itulah. 90% ini adalah hasil karya dan idea dan perasaan dari ketua kombo sendiri, Matlan Sukudat. Dia sebagai projek suka-sukalah mula-mula.
1: I see.
2: Okay. 2000 dalam lingkungan tahun 2016 kami bubung dan dia cakap, mari kita buat projek lagu. Satu lagu yang saya buat ni macam saya terdengar suara dalam lagu ni bah, macam ngam abang yang nyanyi lagu ni. Jadi macam saya jadi suara dia lah kan.
1: I see, begitu.
2: So nah sebenarnya kami rakam lah, ongoing lah. Kumpulan Mas ditubuhkan, Mutual Admiration Society Syndrome. Nama kita apa ni? Saya cakap begitulah. Oh, iyalah Mas Madlan and Sunny Syndrome.
1: Dia ada reply tau lagunya, yeah. Para pendengar, ada reply. Kalau lelaki sudah memujuk, sudah-sudahlah. Perempuan pula, dia punya alasan selalu kan, bukan suka-suka bahasa mau marah. Okay. Betul kan tidak Linda?
2: Yeah.
1: Nah, Linda bilang ya. Yeah. Jadi, plot twist-nya ini ada reply. Dan lagu ini, surprisingly, 2.7 million
2: yes
1: di YouTube
2: sekarang,
1: buat yes hari ini, mm-hmm, ya. Dan terimalah balasanku ini. Bukan suka-suka.
0: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM Bagus Bah.

0: Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakat Hype. Jom santai dengan kami, dan hari ini bersama Uncle Sunny dan juga Lukman. Pernah kan Lukman dengan Uncle Sunny kan bercakap melalui musik?
1: Selalu.
0: Boleh bagi contoh macam mana contohnya? Kau sudah makan, macam mana bunyinya?
1: Tidaklah, bukan begitulah.
0: Manalah tahu.
1: Kalau di rumah ada unsur-unsur yang tidak membolehkan kami
0: bersuara
1: menerus pakai musik. Ya, ya.
0: Manalah tahu.
1: Rumah kami kecil.
0: Manalah tahu kan, saya mau keluar nih.
1: Nanti ada suara-suara sumbang. Yish, bilang. Apa betul?
0: Ah, itulah keluar lagu sudah-sudahlah. Ya. Uncle Sunny dengan Lukman ada media sosial.
2: Ya. Instagram saya lu.lukman.art. Okay. Dan saya punya TikTok is Mahogany.
0: Jadi Lukman tuh
2: luqmn.r_.
0: Itu TikTok. Instagram. Oke, okay. Jadi jangan lupa itu TikTok.
2: TikTok Mahogany. MAHOGANY.
0: Oke, okay. Jadi pendengar sana boleh follow. Tengok update Lukman, Uncle Sunny pula. Setahu saya Uncle Sunny ada TikTok.
1: Iya, saya baru dalam menceburi bidang.
0: Oke, okay, kita sambung-sambung. Okay. TikTok.
1: Saya ada TikTok, Sunny B, S-O-N-N-Y, B. B besar. Ya, yeah, Sunny.
0: Bola.
1: Sunny space B. And YouTube channel.
0: Nah.
1: Sunny B juga.
0: Jadi mari kita teruskan dengan lagu terakhir daripada kami, yaitu Sayang Kinabalu bersama okay. dengan Lukman, Uncle Sunny dan juga Ketua Kombo Raymond Sukudat.
2: Thank you.

0: Bakar Hat, jom santai dengan kami diakhiri dengan instrumental Sayang Kinabalu. Semoga anda terhibur dan terhealing dengan kami hari ini. Dan sekali lagi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Lukman dan juga Uncle Sony kerana sudah meluangkan masa mereka pada hari ini untuk Bakar Hat. Dan sebelum itu, saya mau minta dulu Uncle Sony atau Lukman boleh bagi macam tips kah, harapan kah, atau nasihat kepada mereka di luar sana.
1: First and foremost, untuk kami dua lah. Sekali lagi kami terima kasih kepada penerbit dan pemuzik-pemuzik yang involved dengan Bakat Hype. Thank you for inviting us. Dan terima kasih kepada mereka, anda semua di luar sana, kerana memberi sokongan kepada kerjaya kami sebagai pemuzik dengan harapan.
2: Jangan stres.
0: Biar.
2: Betul.
0: Biar dengan stres.
2: Learn to take it easy sometimes,
0: you know? Wow, saya rasa macam Lukman lebih tua dari saya.
2: Suara tuh.
0: Ya, terima kasih Uncle Sony, Lukman. Dan sudah semestinya pendengar di luar sana, anda boleh menonton sedutan episod Bakat Hype ini secara full, ya, bukan 30 minit saja, di Facebook page Combo RTM Sabah. Saya Evelyn mengucapkan terima kasih kepada semua kaki tangan RTM Sabah yang terlibat dalam menjayakan program Bakat Hype ini. Semoga anda semua terhibur, gembira dan positif. Jangan stres, bilang Lukman. Selalu dengan Bakat Hype, jom santai dengan kami. Terbitan section hiburan dan muzik. Bye-bye.

Terima kasih setia bersama Kak Kaci sejak 6 petang dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas utama 9 malam, anda akan bersama Syapib dalam varia Lebih Lagu, Lebih Santai. Jaga diri semua.

0: Tawau
1: 95.7 FM. Sebentar lagi Utama 9 malam.
2: Baguslah. Nasional FM.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas buktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Ya, itu dia tadi lagu Jangan Paksa Rindu daripada Irfan 17. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12.30 malam untuk edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Kakachi yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam dan 3 jam seterusnya bersama saya dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu kamu berbeza dan penyanyi dia pun berbeza. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Okey, jangan lupa minta lagu kamu. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
3: Kembali lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas apa-apapun. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ni lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda, jadi tingkatkan kamu punya volume radio dan nikmati malam ini bersama kami di Sabah FM. Layan terus lagu Laskar Pelangi daripada Niji. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuartiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Ship Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus ba.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar ah.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Kembali lagi bersama saya DJ Syahpip dalam segmen Varia. Selamat malam sekali lagi kepada semua warga Sabah dan pendengar setia Sabah FM di mana saja kamu berada, dan kini masuk jam kedua untuk segmen Varia. Harap semuanya berada dalam keadaan ceria, lepas tu keadaan yang tenang, dan teruskan bersama kami kerana perjalanan kita masih panjang dengan pelbagai pilihan lagu untuk kamu semua. Kita dengarkan dulu lagu Die With A Smile, Bruno Mars dan Lady Gaga. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Bagus bah, Sabah FM.

kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengarkan berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti, dan selepas itu perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani malam anda. Jadi jangan ubah frekuensi kamu, teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia. Kita dengarkan dulu lagu Alamak daripada Rizky Fabian. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat ni parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
3: Sebentar lagi, utama 11 malam.
4: Baguslah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: Iaitu dia tadi lagu Bintang daripada Budak Kacamata. Masih lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus mendengar Sabah FM sebagai teman anda pada malam ini. Sama ada kamu sedang memandu kah ataupun berehat kah di rumah ataupun bekerja, masih bekerja pada waktu sekarang ni yang kita pun tahu kan, sekarang pun malam, tapi mungkin ada yang pakai shift, shift malam, shift subuh. Jadi biarkan, biar di mana saja anda berada, terus mendengar kami di Sabah FM. Biarkan irama dan lagu-lagu pilihan Sabah FM menceriakan anda pada malam ini. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.
1: Amboy-amboy mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng. Hatiku terbaca.
2: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
3: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop X. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM Bagus Ba.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini. Dalam segmen Varia, lebih lagu, lebih santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang. Dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar setia Varia. Besok malam pula DJ Hafrina akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu yang terakhir untuk malam ini daripada K-Click, Pulang. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Bye-bye.

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.
1: Bagus bah, Sabah FM.
2: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
3: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Bagus bah, Sabah FM.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus bah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng burung hantu. Tepat jam 12.30 malam bermakna bermulalah tugas Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita ada 6 jam bersama. Bagi yang masih bekerja, sedang memandu, baru nak berehat ataupun memang jenis susah nak tidur awal, susah nak lelapkan mata, pastikan anda setia bersama Nasional FM sepanjang 6 jam berikut ni supaya Mira boleh menjadi teman anda. Terima kasih kepada rakan penyampai Reza Zikri yang telah menemani anda sebelum ini menerusi segmen Nasional Malam. Jadi kita akan isi pagi ini dengan lagu-lagu dan sembang santai supaya perjalanan 6 jam kita tidak terasa terlalu panjang. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Smells Like Teen Spirit daripada kumpulan Nirvana. National FM sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang memandu waktu ini, Mira nak tinggalkan satu pesanan ringkas. Walaupun jalan mungkin nampak lebih lengang, tapi jangan terlampau selesa sampai terlupa had laju, ya. Pandu dengan tenang dan tumpukan perhatian pada jalan. Kalau mata dah mula rasa berat atau badan terasa terlalu letih, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Jangan paksa diri untuk terus memandu, okey? Macam yang Mira selalu pesan, tak apa lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Mira akan temankan perjalanan anda menerusi Nansodong FM sentiasa di hati. Ini dia lagu seterusnya, Pelayaran daripada kumpulan Mei.

Hari ini Khamis, 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hai, rasa macam baru je kita sambut awal tahun. Tahu-tahu sekarang dah masuk bulan 10, bulan Oktober. Dan tinggal beberapa bulan je lagi sebelum kita melangkah ke tahun yang baru 2027. Jadi mungkin ada azam awal tahun yang dah tercapai atau ada yang masih dalam perjalanan. Dan mungkin ada juga yang kita sendiri dah lupa pernah buat kan. Tak apa, masih ada masa. Sebenarnya kita tak perlu tunggu pun tahun baru untuk mula atau cuba semula. Tapi apa pun, semoga bulan baru ni bawa lebih banyak perkara yang baik untuk kita semua. Okay, teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Crystal, Bongkar.

0: sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 1.5 minit pagi. Tak terasa pun dah sejam dah Mira ada bersama anda. Yang masih setia dari jam 12.30 malam tadi, terima kasih kerana terus menemani Mira. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke Game Burung Hantu. Jangan risau, perjalanan kita masih panjang. Mira akan ada sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, teruskan sahaja sambil kita layan lagu bersama dan Mira akan menemani anda. Lagu seterusnya daripada kumpulan, bukan kumpulan, maafkan saya, daripada Candy, iaitu Akan Kutunggu.

kejutan yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Welcome to the Black Parade daripada kumpulan My Chemical Romance. Baru saja anda dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Macam mana tu? Dengar lagu tadi tu ada rasa macam lebih bertenaga tak? Mira nak semua rasa bertenaga sebab kita baru je masuk bulan Oktober ni. Walaupun dah nak ke penghujung tahun, kita baru masuk bulan baru, kita mulakan dengan tenaga, semangat yang baru, okay? Tapi itulah, bila dah masuk bulan baru ni, Mira terfikir satu benda. Kadang-kadang kita sibuk sangat fikir apa yang belum selesai sampai terlupa sebenarnya banyak juga benda yang kita dah berjaya lalui sebenarnya, kan? Mungkin bulan lepas tak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, tapi sekarang kita dah pun masuk bulan baru. Jadi, untuk Oktober ni, tak perlu letak tekanan terlalu tinggi pada diri sendiri. Buat satu-satu, selesaikan apa yang mampu dan beri ruang untuk diri menikmati perjalanan itu. Okey, bulan baru kita cuba lagi. Tapi ada satu benda yang anda perlu letakkan tekanan pada diri anda. Apa dia tu? Bayar hutang. Hutang jangan lupa, ya. Walaupun saya kata jangan bagi tekanan, tapi kalau anda ada hutang dengan sesiapa pun, jangan lupa untuk bayar hutang, okey? Lepas ni lagu daripada kumpulan Floor 88, Hutang. National FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Baru saja tadi dimainkan lagu Malam Ini Kita Punya daripada kumpulan Bang Fiz. Malam ini geng burung hantu dan Mira punya kan. Okey. Sekarang pukul 1:47 minit pagi. Waktu macam ni kalau tengah buat kerja seorang-seorang, kadang-kadang benda paling kecil pun dah boleh jadi teman. Ada yang buka radio, ada yang buat secawan kopi, ada yang sambil bekerja sesekali tu tengok telefon, sekadar nak bagi suasana tak terasa terlalu sunyi. Sebab tu Mira rasa tak semestinya kena ada orang duduk sebelah kita baru kita rasa macam ada teman. Kadang-kadang cukup ada suara di radio dan lagu yang kita suka pun dah boleh buat kerja tu rasa lebih ringan. Jadi kalau anda sedang bekerja seorang pagi ni, anggap je Mira ada dekat situ temankan anda. Okay? Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah posting yang Mira baru sahaja buat naik. Kita ada Itarozaya kata minum kopi Habatus Sauda Madu. Okay, so sebenarnya kalau di posting Mira ini yang Mira buat naik, Mira minta rakan-rakan pendengar untuk kongsikan dengan Mira apa cara anda hilangkan mengantuk bila kena berjaga sehingga pagi. Yalah, geng burung hantu ni kan ada yang mungkin perlu bekerja. Jadi Mira, macam Mira, Mira pun nak tahu juga apa tipsnya. Jadi Itarozaya kata minum kopi Habatus Sauda Madu untuk menghilangkan mengantuk. Selain daripada hilangkan mengantuk, boleh juga mencegah dari penyakit asma, batuk dan dari jangkitan kuman paru-paru. Oh, okay, insyaAllah boleh. Okay, kita juga ada Zai Zuraini. Katanya, salam dari Temerloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM, sentiasa di hati layan. Terima kasih DJ Mira. Terima kasih juga, sentiasa layan Nasional FM, sentiasa di hati. Pak Su Omar kata, Assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di konti Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Buruh Hantu, semoga dipermudahkan urusan dan bahagilah selalu bersama Geng Buruh Hantu. Siap bagi pantun lagi. Gagak burung hitam panjang ekor, terbang hingga pohon berangan. Selamat malam, selamat tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Lah, rasa nak tidur pula dah dengan pantun ni kan. Okey, kepada yang masih berjaga, yang perlu bekerja, jangan tertidur pula ya. Okey, kita ada Noisa. Kak Noisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mira manja manis dan geng GBH, selamat pagi berkonti Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Dan DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur hadir menemani geng burung hantu sehingga 6 pagi. Dia ada letak juga gambar seorang wanita dengan burung hantu. Adakah wanita itu awak, Nida Wahida? Sangat cantik. Kita juga ada Zek Pak Ayah. Salam GBH. Waalaikumsalam. Nenek Ani ada hantar gambar kartun burung hantu. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat kepada mereka yang sedang rehat. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen Geng Burung Hantu. Okey. Jadi lepas ini Mira akan terus menyantuni rakan-rakan di muka buku. Kepada mereka yang mungkin ingin berkongsi dengan Mira cara anda hilangkan rasa mengantuk yang kepada yang perlu berjaga, boleh komen di ruangan komen Nasional FM, sentiasa di hati, di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Nanti kita boleh kongsi sama-sama. Okey, nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya, iaitu Duit daripada Kembara. Yalah, semua orang suka duit kan? Siapa tak suka duit? Jadi ini dia Duit daripada Kembara, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 2:02 minit pagi. Dah 2 jam kita bersama dan sekarang kita nak tukar sedikit suasana. Kalau dari jam 12:30 malam tadi sehingga pukul 2 tadi, kita layan lagu-lagu yang lebih bertenaga. Masuk jam kedua ni, kita nak perlahankan sedikit rentak dengan lagu-lagu yang lebih, orang kata, mellow atau sedih. Memang bagi Mira agak kena dengan suasana waktu ni. Keadaan dah makin tenang. Jadi kita bagi telinga dan fikiran berehat sedikit dengan lagu-lagu yang rentaknya lebih perlahan tapi menusuk kalbu. Yang sedang bekerja, teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan. Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia lagu yang bertajuk Tragedy Oktober. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Takdir dan Waktu daripada kumpulan Mega. Sekarang pukul 2.22 pagi dan Mira nak sambung menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan pendengar Nasional Salam Sentiasa Di Hati yang meninggalkan komen di muka buku Nasional Salam Sentiasa Di Hati. Kita ada UPS. Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam. Kita ada Abang JJ Gemas, layan GBH di Nasional sampai jam 6 pagi. Okey, pastikan anda layan sehingga 6 pagi. Okey, temankan Mira. Kita ada juga Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat geng burung hantu semua. Layan Nasional FM Sentiasa Di Hati, Kota Baru hadir. Kita juga ada Timbul Tawau. Kata Timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua rakan-rakan Nasional FM. Buat DJ Mira, selamat bertugas. Kepada mereka yang bertugas, selamat bertugas juga. Kita ada juga Princess Su. Hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Dia juga hantar Have a Beautiful Thursday. Semoga hari ini akan menjadi hari yang ceria untuk anda. Kita juga ada Izati Zati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Mira. Salam dari Kundasang, Sabah. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat tengah malam kami. Selamat bertugas. Terima kasih. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH bersama DJ Mira. Sampai 6 pagi. Layan. Okey. Layan. Okey. Pastikan anda layan. Kita juga ada Biah Biah. Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ Mira di Nasional FM bersama GBH. Semoga kita semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Thank you DJ Mira, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Semoga kita semua dipermudahkan urusan dan juga dilancarkan rezeki. Amin amin. Kita juga ada Matahari Bersinar. Wow, nama dia Matahari Bersinar ya. Katanya, Assalamualaikum dan selamat tengah malam Mira sayang. Oh, Mira sayang. Hadir dari Changlun, Kedah. Layan GBH hingga ke akhir siaran. Saya suka ni bila dengar baca komen-komen kata nak layan sehingga akhir siaran. Saya teman anda, anda juga teman saya. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar. Hai. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau. Selamat malam DJ Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadirkan diri dari negeri di bawah bayu, geng burung hantu. Semua lagu-lagu menarik bah. Okey, mantap. Okey, saya akan sambung menyantuni lagi selepas ini. Okey, sekarang kalau kita dah masuk jam kedua ni, dia dah masuk apa ni, nak kata lagu melo atau sedih macam ni. Kadang-kadang bukan lagu je yang jadi perlahan, fikiran kita pun dah mula pergi macam-macam tempat dah. Tiba-tiba teringat cerita lama, orang yang dah lama kita tak berhubung, ataupun satu momen yang kita ingat kita dah lupa tapi tiba-tiba teringat. Kan, tak salah nak terkenang sekejap. Cuma jangan sampai lepas dengar lagu terus tiba-tiba buka telefon, cari nama seseorang yang tidak perlu kita ingat dah. Tiba-tiba dia type pula, awak dah tidur ke? Kalau boleh tak perlulah nak buka cerita lama. Layan lagu boleh, tapi layan perasaan tu berpada-padalah ya. Bukan apa, sebab takut kita ni hanya sekadar di pinggiran.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, HD.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, Ashley.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi, kita sudah memasuk jam 3 pagi. Lebih tepat 3.05 minit pagi. Kalau anda baru saja buka radio, anda sekarang sedang bersama Mira dan saya akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk yang sudah bersama Mira sejak jam 12.30 malam tadi, kita dah berjaya lalui 3 jam bersama. Sebenarnya cepat juga masa berlalu kan, bila ada lagu yang menemani, ada rakan di radio menemani. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa rakan pendengar di Facebook Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira. Waalaikumsalam DJ Manis, Nasional Game Burung Hantu, Nasional FM sentiasa di hati dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria bersama pendengar setia GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan. Luncur mantap GBH sampai pagi. Kita juga ada Janet Zai. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan untuk semua pendengar. Semoga anda juga sihat, ceria dan happy sahaja. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Katanya, oh dia ada bagi idea bagaimana nak hilangkan rasa mengantuk. Dia kata kalau minum Milo boleh tolong bekalkan tenaga untuk rasa sihat. Mungkin tak bantu untuk hilangkan rasa mengantuk, tapi katanya kopi pun membantu juga. Jadi mungkin Milo dan kopi ya. Katanya kalau cuci muka pun boleh. Terima kasih DJ Mira kerana dikongsi topik cara kita mengenai mengendalikan rasa mengantuk tidur. Sama-sama. Nanti jika anda juga ada idea-idea atau tips bagaimana anda berjaga sehingga pagi, boleh kongsikan di ruangan komen TikTok. TikTok minta maaf, ruangan komen Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Banyak pula sebut Milo, kopi semua ni kan. Kita juga ada Abdul Jahlil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau, Johor. Okey, hai. Kita juga ada Ita Rozaya. Okey, katanya Sumandak Sabah hadir. Salam DJ Mira dalam Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Katanya sorry lambat melapor diri. Tak apa, baru bangun dari tidur katanya. Lagu nostalgia yang DJ Reza mainkan tadi dari jam 9 buat mengantuk. Oh, yelah kadang-kadang lagu-lagu yang perlahan, melo ni kadang-kadang mendayu-dayu kan. Tapi kadang-kadang lagu perlahan begitu yang menusuk kalbu. Sampai terlepas pula, sekali terbangun dah GBH. Terbaik DJ Mira main lagu rancak, memang sesuai untuk DJ GBH. Ini salah satu tips juga untuk hilangkan ngantuk. Ya betul, saya pun rasa itu salah satu cara juga. Sebab itulah saya kadang-kadang mainkan lagu-lagu yang rancak pada awal jam supaya mereka yang sedang bekerja, sedang memandu, rasa lebih bersemangat insyaAllah. Katanya juga boleh minum kopi berkhasiat Arabica, Habatus Sauda, madu juga. Okey, banyak kopi ya. Kopi ada Milo, ada kopi ni katanya. Yelah kalau boleh kopi kan pahit katanya kan. Tapi di sebalik kepahitan kopi tu ada juga manisnya kan. Sama juga macam kehidupan, di sebalik kepahitan kehidupan ada juga manisnya. Okey, selepas ini saya akan menyantuni lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Tapi sekarang saya ingin bawa anda ke era 80-an pula. Untuk lagu seterusnya, Kuda Kulari daripada Dato' Sharifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Isabella, tajuk lagu yang baru saja dimainkan. Nama Isabella tu sendiri dah cukup ikonik dalam dunia muzik kita ni. Sebab saya Isabella, rasanya ramai dah boleh agak dah lagu apa kan. Saya pasti mungkin ramai yang tadi sama-sama nyanyikan lagu ni juga kan. Okay, tapi lepas Isabella ni kita nak naikkan sedikit gelaran pula. Kalau tadi nama seorang wanita, selepas ni tajuk lagunya Permaisuri daripada kumpulan Data. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ahmad Suhaili. Oh, dia kongsikan cara untuk hilangkan mengantuk apabila hendak berjaga katanya. Senang je Mira menghilang mengantuk. Buat kerja mengemas barang-barang, kopi O jangan lupa tau. Kopi O tu wajib lah kan. Air ni kadang-kadang boleh bantu kita untuk segar kan. Tapi kadang-kadang yelah, macam kalau saya pun saya suka air manis. Tapi ingat, kurangkan manis dalam minuman. Tapi tambahkan manis dalam senyuman. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam yang tenang, lupakan seketika segala penat hari ini. Santai bersama lagu-lagu pilihan bersama DJ Mira di Nasional FM. Selamat mendengar semua dari Kuala Kurau Perak, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada, siapa ni? Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temurloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Layan, terima kasih DJ Mira. Kita juga ada Tay Taylor. Selamat pagi DJ Mira dan selamat bertugas dari Miri Sarawak. Kita juga ada Yus YMC Mercedes Auto Zakaria. Luncur terus dari Perlis GBH on. Okay. Kita juga ada Arjarar Mahawajawali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi DJ Nasional FM, selamat bertugas. Dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan, Pahang. On tak on, GBH terbaik. Pendengar geng burung hantu juga terbaik. Kita juga ada Marfah Parlan. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Mira. Dari MUA Johor hadir, layan GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti, salam Khamis. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM. Semoga sihat dan ceria, selalu berteman peminat sentiasa di hati. Kita juga ada Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nur Azman Rawah. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Saya nak ucapkan sedikit ucapan kepada rakan-rakan saya bertugas. Okey, katanya terutama kepada Abang Gina dan Izaini. Kerja kalau boleh jangan main-main ya. Teruskan kerja dengan rajin dan tekun ya. Oh, message kepada Abang Gina dan Izaini daripada Nur Azman Rawah. Kita juga ada Radu Jabosku. Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Sarip dari Tuaran Sabah, Nasional FM sentiasa di hatiku. On the way dari Tawau to Kota Kinabalu. Oh, okey. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani perjalanan anda. Dan kepada pendengar semua, terima kasih juga kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, seperti yang saya janjikan tadi, seterusnya lagu daripada kumpulan Data, Permaisuri. Nasional FM sentiasa di hatiku.

0: Saya Hatan, teruskan mendengar
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan makanan.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit. Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi. Ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Lembah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi segar, lebih menyegarkan. Rafi dan juga Iklim menemani anda edisi 1 Oktober sudah ni, 2026, yep. Kamis hari ini.
2: Ya, seperti biasa kami akan kesekauan kamu selama 4 jam 6 hingga pukul 10 pagi dengan pengisian banyak yang menarik seperti akhbar, kita ada trafik, kita juga ada info cuaca, yeah, dan banyak lagi.
1: Betul. Apa khabar anda hari ini? Okey ke tidak? 1 Oktober sudah ni kan? Ya, tengah mandu sambil-sambil mendengarkan Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak. Kita mulakan segar pagi ini dengan lagu ini dahulu, Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: info cuaca hari ini.
1: Baik, perkongsian info cuaca untuk anda kami kongsikan pagi ini, sebelah pagi, malam nanti dan juga petang.
0: Okey, kita mulakan sebelah pagi. Untuk di Kudah, terlibat petir di beberapa tempat. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di kebanyakan tempat. Di pedalaman Pantai Barat, Sandakan, hujan di beberapa tempat. Di Tawau sahaja yang tidak hujan sebelah pagi.
1: Okey, kita tinjau pula cuaca sebelah petang, bagaimana ramalan cuacanya menerusi laman sesawang med.gov.my. Sebelah petang ini, untuk kawasan pedalaman Pantai Barat, Kudat, ribu petir di beberapa tempat. Manakala Tawau, Sandakan diramalkan hujan di beberapa tempat dan tidak hujan untuk wilayah Persekutuan Labuan sebelah petang.
0: Okey, malam pula Labuan masih lagi hujan ribut petir di kebanyakan tempat. Di pedalaman pun masih hujan ribut petir di beberapa tempat. Pantai Barat hujan di beberapa tempat. Tawau sejak nampaknya hari ini dia punya cuaca baik ya, sampai malam dia terhujan.
1: Okay, itu ramalan. Bagaimanapun anda kena rancang juga perjalanan ataupun aktiviti-aktiviti yang akan anda laksanakan. Jadi anda boleh lunsuri saja laman sesawang med.gov.my atau mau turun saja aplikasi My Cuaca untuk mengetahui ramalan cuaca seterusnya.
0: Ya, dan juga kita kongsikan teruslah ya bacaan IPU setakat ini menerusi portal APIMS. Kalau di sekitar tuaran bacaan IPU lebih kurang 66, manakala di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu 45, iaitu sihat. Tetapi di bahagian kawasan Tuaran tu dalam keadaan sederhana untuk bacaan IPU setakat 6.09 minit pagi.
1: Ya, itu di Stesen Politeknik 66 bacaannya. Okey, itu dapat dikongsikan untuk anda bagaimana keadaan info cuaca dan juga ramalan jerebu ni kan, indeks pencemaran udara ni. Jadi beransur pulih, alhamdulillah. Apapun jaga kesihatan anda. Selepas ini kami akan kongsikan lagi info-info menarik untuk anda dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info cuaca hari ini.

Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, info trafik sekarang ini kita mulakan dari Pengalat menuju ke Meruntum. Ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 5 minit masa pemanduan diperlukan. Begitu juga dengan Pen Borneo. Pen Borneo ketika ini mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Meruntum menuju ke Putatan akan mengambil masa lebih kurang 8 hingga ke 10 minit. Dan kita kongsikan laluan penampang papar lama.

0: 10 minit masa pemanduan diperlukan. Dan untuk jalan toran berikutnya di Menggatal ketika ini sedikit perlahan mengambil masa 8 hingga ke 15 minit masa pemanduan. Dan seterusnya untuk jalan toran bypass dari Tobobon menuju ke jalan lintas ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 13 hingga ke 15 minit masa diperlukan. Seterusnya, untuk laluan berikutnya, kita kongsikan jalan UMS pula. Jalan UMS ketika ini menuju ke Taman Awam Teluk Likas mengambil masa 5 hingga ke 10 minit untuk pemanduan anda. Seterusnya, di Tobobon. Tobobon ketika ini perlahan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit untuk anda yang menuju ke jalan Tuaran Bypass. Okay, seterusnya di Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan mengambil masa 3 hingga ke 4 minit. Manakala di Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah mengambil masa lebih kurang 15 hingga ke 20 minit untuk pemanduan anda menuju ke Pusat Bandaraya. Seterusnya di jalan berikutnya, Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran ketika ini juga sudah pun mula perlahan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit. Di Jalan Tamparuli Tuaran ketika ini tidak apa-apa kesesakan dilaporkan. Setakat ini info trafik kami dapat kongsikan kepada anda. Jika anda ada sebarang info untuk laluan yang anda lalui sekarang ini, boleh terus WhatsApp kepada kami 019-490-4848. Hati-hati dengan pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus banget.

0: Guys, Merry Grace nih.
1: Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Mudani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Universiti Malaysia Sabah UMS dijangka mampu menjimatkan kos elektrik lebih RM57 juta menerusi pelaksanaan projek tenaga solar di institusi berkenaan. Naib Chancellornya Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur berkata projek kerjasama dengan syarikat tenaga solar itu dilaksanakan tanpa kos kepada universiti bagi tempoh 25 tahun. Beliau berkata penjimatan itu penting memandangkan bil utiliti UMS kini mencecah kira-kira RM1.7 juta sebulan. Dato' Dr. Kasim ditemui berita selepas merasmikan sistem solar fotovolta UMS Kota Kinabalu. Sabah terus memperkukuh aspek kebersihan dan keselamatan makanan menerusi program permis bersih dan bebas asap rokok bebas. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata inisiatif kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah itu mewajibkan premis bebas daripada aktiviti rokok dan vape selain menggalakkan pengendali makanan mendapatkan pengiktirafan bersih dan selamat termasuk suntikan anti-tifoid serta sijil latihan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program bebas siri 3 tahun 2026 di Kota Kinabalu. Mahasiswa Borneo memainkan peranan penting sebagai jambatan penghubung antara komuniti, universiti dan negeri selain membantu memperkukuh kefahaman mengenai Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Datuk Dr. Muhammad Yusuf Abdal berkata, mahasiswa era baharu juga perlu celik sejarah, pekah dengan masyarakat dan faham arus pembangunan yang membentuk negara. Program Ruang Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Bahasa Reka menjadi wadah penting dalam menyokong usaha pemulihan serta pembangunan sasia peserta Jabatan Penjara Malaysia. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin berkata pendekatan seni, bahasa dan kreativiti mampu membantu peserta membina keyakinan diri serta kemahiran komunikasi secara positif. Beliau berkata demikian sempena majlis penutupan program Reka Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Segar lebih menyegarkan. Rafi dan juga Iklim menemani pagi anda hingga 10 pagi ni. 1 Oktober sekarang, Iklim. Bulan baharu tahun 2026 ni.
2: Menuju ke penghujung sudah tahun kan. Ya, tinggal berapa bulan saja lagi kita pergi ke bulan Disember. Jadi harapnya kita masih lagi bersabar ataupun masih lagi mengharap dan juga masih lagi berusaha dalam apapun keadaan, terutama sekali menjemput rezeki.
1: Okey, cerita mengenai menjemput rezeki ni, jadi katakan semalam pagi ni, silakan.
2: Okey, kita tidak tahu di mana rezeki kita kan, tetapi rezeki sebenarnya tahu di mana pemiliknya. Oleh itu kita sabar sejak, tabah sejak, menunggu. Walaupun kita berusaha macam mana pun, kalau bukan rezeki kita, memang tidaklah milik kita.
1: Ya, bukanlah itu. Tapi jangan ditunggulah, kena jugalah berusaha kan.
2: Berusaha, tetapi kalau bukan rezeki kita, janganlah kecewa kan. Jangan kecewa, mungkin bukan milik kita.
1: Ya, dan jangan jangan ada menyimpan rasa iri dengan kejayaan orang lain ataupun orang sekeliling kita, kerana masa kita belum sampai lagi. Masa kita akan tiba juga. Jika itu adalah rezeki kita, okey, kita raikan kejayaan orang sekeliling kita dahulu lah kan.
2: Betul.
1: Masa itu belum sampai lagi, jangan pula kau jelas-jelas sana.
2: Jangan sesekali letak iri hati. Orang ada, kita tidak ada kan. Terutama sekali sekarang ini media sosial bertanding-tanding kan, siapa yang paling ada, siapa yang paling tidak kan. Dia cakap itu bukan rezeki dia lah, macam kecewa lah sebab bukan rezeki dia. Tapi mungkin itu bukan rezeki anda. Rezeki anda ada lagi yang lebih baik semestinya.
1: Ya, dia punya time frame dengan dan izinnya kan berbeza setiap manusia.
2: Betul.
1: Jadi kau tenang saja, kau santai saja.
2: Tenang saja, jemput saja rezeki hari-hari. Apa rezeki milik anda pastinya akan menjadi milik anda.
1: Kita dapat dikongsikan pagi ini, ceria-ceria pagi ini, kekal positif. Kita dengarkan dahulu lagu ini dalam Segar Lebih Menyegarkan Pagi Anda.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan dan juga kita mau bagi sedikit info sebelum kita mengikuti utama 7 pagi kan Rafiq.
1: Okay.
0: Ini mengenai sumbangan tunai Rahma yang belum lagi kemas kini ataupun buat permohonan baru. Anda bolehlah buat permohonan sekarang ini sebab telah pun dibuka hari ini 1 Oktober. Tapi ini untuk permohonan secara borang manual di Pejabat Hasil lah. Kalau permohonan dalam talian melalui portal STR akan dibuka pada 15 Oktober ya.
1: Yeah. Dan jika untuk berbuat lanjut, anda boleh lunsuri saja bantuantunai.hasil.gov.my. Okay? Jangan lupa buat permohonan baru atau kemas kini maklumat mengikut tarik yang ditetapkan. Hari ini, 1 Oktober, permohonan secara borang manual ke Pejabat Hasil mulai hari ini. Ulang lagi sekali. Yeah. Dan 15 Oktober nanti, permohonan secara dalam talian melalui portal STR.
0: Betul.
1: 15 Oktober. Okay? Jangan lupa, kena dapat duit free. Bila guna untuk beli barang orang dapur kan.
0: Betul.
1: Okey. Sekali lagi utama 7 pagi kita bawakan untuk anda berita dalam dan juga luar negara menerusi pesan berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kita layan dulu lagu ini Cintaku Dalam Cawan.
0: Sabah FM.
1: Baguslah.

0: Hai, saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Sebentar lagi, Utama 7 pagi.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Babi.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, perkongsian info trafik untuk anda Rafiq kongsikan pagi ini. Kepada anda yang menggunakan laluan meruntum menuju ke Putatan pagi ini, dilaporkan lebih kurang masa pemanduan anda 5 hingga ke 8 minit. Dan seterusnya dikongsikan juga kepada anda yang menggunakan jalan Pen Borneo sehingga ke pusingan bulatan Donggongon, lebih kurang 8 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan juga jalan lintas sehingga ke persimpangan 4 di depan RTM ni, lebih kurang 4 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya kepada anda yang menggunakan laluan ini daripada stesen kereta api Tanjung Aru menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu, lebih kurang masa pemanduan anda 8 minit. Dan seterusnya kepada anda yang menggunakan laluan ini menuju ke Jalan Mat Salleh pusingan bulatan Sembulan, lebih kurang 10 minit masa pemanduan anda dilaporkan ketika ini. Dan kita tinjau pula kepada anda yang menggunakan jalan Taman Lika sepagi ini, ini menuju ke Taman Public Jaya sehingga ke menuju ke Kota Kinabalu, lebih kurang 10 minit. Dan seterusnya jalan bertingkat UMS menuju ke Taman Awam Tok Lika terus menerus sehingga ke pusingan bulatan Masjid Bandaraya, lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Dan kita tinjau pula, ini menjadi tumpuan setiap hari di mana yang menggunakan jalan Tuaran Bypass menuju ke Kota Kinabalu, lebih kurang 10 hingga ke 18 minit. Dan seterusnya kepada anda yang menggunakan jalan Kelombong pagi ini, lebih kurang 10 hingga ke 12 minit. Dan yang terakhir, Rafiq kongsikan juga kepada anda yang menggunakan jalan Berungis menuju ke pusingan bulatan Hospital Tuaran, lebih kurang 8 hingga ke 15 minit. Hati-hati memandu ketika ini. Terima kasih mendengarkan Sabah FM dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat. Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
3: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
4: Bersama-sama menjaga kesihatan.
5: Segar lebih menyegarkan 6 pagi hingga 10 pagi.
6: Kembali bersama anda dalam Segar Lebih Menyegarkan, Rafiq dan Ikhlas pagi ini. Dan kini masanya kita kongsikan yang menaik kabar untuk anda bertarikh 1 Oktober hari ini 2026. Antara tumpuannya iaitu kita mau kongsikan penghantaran ubat ni. Pesakit di Sabah yang menggunakan perkhidmatan ubat melalui POS UMP tidak lagi perlu membayar cas penghantaran RM12.50 mulai 1 Oktober hari ini, dan sekaligus menghapuskan kos yang sebelum ini lebih dua kali ganda berbanding RM5.70 di Semenanjung Malaysia. Dan langkah itu dijangka memberi manfaat khususnya kepada pesakit di Sabah apabila mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan pendalaman mungkin perlu menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk mendapatkan bekalan ubat ulangan dari hospital atau klinik kesihatan. Dan kira-kira 87,000 pesakit UMP berdaftar di seluruh negara dijangka mendapat manfaat daripada inisiatif penghantaran percuma itu.
7: Okay, seterusnya kita kongsikan pula ini mengenai Kanada berhasrat perkukuh kerjasama dengan Sabah. Yang mana Kanada berminat memperkukuh kerjasama dengan Sabah dalam pelbagai bidang sebagai sebahagian usaha memperkukuh hubungan dua hala antara Kanada dan Malaysia. Pesuruhjaya Tinggi Kanada Jody Robinson berkata lawatannya ke Sabah bertujuan mendapatkan pandangan kepimpinan negeri mengenai bidang yang berpotensi untuk diterokai serta peluang meningkatkan kerjasama antara kedua-dua pihak. Dan tujuan lawatan tersebut adalah untuk mendapatkan pandangan daripada pihak tuan yang terutamalah, dan seterusnya bertemu dengan Ketua Menteri bagi membincangkan bagaimanakah Kanada boleh menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Sabah. Dan katanya mereka juga berhasrat mengenal pasti bidang-bidang yang boleh dipertingkat serta peluang untuk mewujudkan hubungan dua hala yang lebih meluas. Seterusnya
6: dan seterusnya kita kongsikan yang menaik kabar untuk anda, iaitu Universiti Malaysia Sabah UMS mula mengkomersialkan tenaga boleh diperbaharui di kampusnya menerusi sistem solar photovoltaik 10.57 MW dalam usaha mengurangkan perbelanjaan utiliti bulanannya kira-kira RM1.7 juta. Dan Chancellor UMS Profesor Dato' Kasim Mansor menyatakan kerjasama selama 25 tahun dengan Quantum Sustainable Energy Sdn Bhd itu dilaksanakan tanpa kos kepada UMS dan dijangka menghasilkan penjimatan sekurang-kurangnya RM57 juta sepanjang tempoh perjanjian. Dengan penggunaan tenaga solar dapat mencapai penjimatan ketara dalam perbelanjaan tenaga universiti. Itu yang dinyatakan oleh NAB Chancellor UMS.
7: Empat yang menarik yang dapat kami kongsikan untuk anda. Dan selepas ini kita akan bersama dengan selepas ini kita akan kongsikan lagi banyak info. Dan jangan ke mana-mana, terus saja bersama dengan kami.
6: Baik, kita dengarkan dahulu lagu ini, Sabah FM.
7: Baguslah.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
2: Selamat pagi semuanya, kembali temankan Rafi dengan Iklay pagi ini. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM, menerusi frekuensi Sabah FM. Tak lupa juga yang menggunakan decoder MyFreeView tu, Iklay, di seluruhan 707.
3: Betul. Okey Rafi, kita mau cerita ni. Selalunya orang akan memilih berkahwin berlatar belakangkan Gunung Kinabalu ataupun Gunung Everest yang
2: pelik-pelik lah.
3: Ada di India. Ada yang mau berlatarkan yang indah-indah lah di belakang kan.
2: Sejukkan
3: lah
2: sana belakang Everest.
3: Iya, tinggi pula tu. Jauh-jauh pun boleh je.
2: Okey, baiklah.
3: Kau ni. Okey, dan pasangan ini memilih bernikah di atas rakit.
2: Ah, ini menarik. Belum pernah orang buatkan.
3: Lagi pelik, lagilah orang suka kan. Jadi ini meraih tontonan selamat sebanyak 3 juta tontonan.
2: Ini dimuat naik oleh salah satu pengunjung lah kan.
3: Dia punya fotografer. Lepas tu dia jadi viral. Jadi tular sebenarnya video ini yang mana rakaman tersebut dirakam bernikah di atas rakit. Kalau kita takut kan, sebab takut terbalik kerang dengan imamnya lagi di depan dengan dia punya apa yang ni tabi. Apa tu yang tukang kasih nikah bah? Kau tahu ke tidak?
2: Tahu.
3: Apa namanya?
2: Setunggu kau sebut.
3: Nanti kerang soalnya sebut kerang.
2: Okay, tapi saya tengok rakit dia ini memang dia struktur dibuat atau kadi tukang nikahkan orang.
3: Tukang nikahkan orang.
2: Dia, saya tengok rakit dia ini memang distrukturkan bukan untuk bergerak lah. Dia memang statik di sana. Dia memang ada dia punya apa ni tiang dia.
3: Ada tiangnya, tetapi apabila diambil video kan, dia seolah-olah dia terapung. Jadi sebab itu dia mendapat tontonan sebanyak 3 juta. Sebab orang takut terbalik. Sebenarnya tidak.
2: Ya, tidak. Tapi kadang-kadang momen-momen inilah yang momen-momen terindah. Dan lain daripada lain. Mungkin keinginan pasangan tersebut.
3: Betul.
2: Dia menginginkan sesuatu yang luar daripada kebiasaan orang buat lah kan.
3: Selalunya kalau orang berkahwin ni dia akan buat sesuatu yang luar biasa supaya momen itu dia akan ingat sampai bila-bila. Masa kami kahwin dulu dapat viral loh. Gitu. Ada yang kahwin masa banjir kan. Dapat tonton yang tinggi itu antara momen-momen yang boleh diingat sampai bila-bila lah. Jadi bolehlah diceritakan kepada anak-anak kan?
2: Betul. Bila kita tengok gambar di sini ni dapat ilustrasikan untuk pendengar kita. Sebenarnya dia ada pelamin juga, tapi dia ada satu ruang tu untuk dia akad nikah tu di macam tasik buatan ataupun tasik, memang tasik pun saya rasanya ini yang tidak terlalu besar sangat. Dan di depan pelaminnya tu ada rakit buatan yang ada tiang dia, seperti ada bergerak. Jadi dia membuat seolah-olah macam perahu
3: terapung.
2: Jadi di sanalah dia akan nikah. Pelaminnya besar juga.
3: Tapi
2: ni
3: cantik.
2: Cantik juga, besar. Cuma itulah kan, kalau pengunjung mau pergi pelamin dia tu takut-takut jatuh kan.
3: Ada apa kali di tepi-tepi. Tapi dia tak bagi tengok kan. Dia bagi tengok tu yang perahu yang macam seolah-olah dia terapung. Sebab tu dia macam, oh macam mana orang, dia ada macam apa tu, tertanya-tanya macam mana orang bernikah di atas rakit ni, takut kerang terbalik kan.
2: Jadi ini cetusan idea untuk anda juga luar daripada kotak, untuk anda yang melangsungkan perkahwinan pada bulan Oktober ini, November atau Disember nanti kan.
3: Musim-musim kahwin sudah ini.
2: Sesuatu yang berbeza kan, ataupun belakang orang Gunung Everest.
3: Betul. Ada juga gara-gara mau meraih apa ni perhatian daripada warganet.
2: Everest lah kau jauh. Oh, tapi kalau saya Fuji lah cantik.
3: Fuji ya. Gunung Fuji. Everest pun cantik. Dia seolah-olah sejuk-sejuk di belakang tu kan. Cantik. Tapi itulah kalau buat benda-benda macam ni kan dia macam satu momen lah yang boleh diingat sampai bila-bila kan.
2: Ya, tapi kalau mau buat sesuatu yang di luar kota pun pastikan jaga keselamatan anda dan juga pengunjung kita hadir majlis anda tu.
3: Semestinya lah.
2: Kalau buat sesuatu yang luar daripada pikiran kita ni kena fikir juga keselamatannya.
3: Contoh?
2: Contohnya di latar belakang ke Gunung Everest yang iklan tadi tu.
3: Janganlah dihidup di bawah Gunung Everest. Tapi orang tu dia pandai lah dia pilih di betul-betul cantik je Gunung Everest tu di belakang. Jadi kalau lihat pun kan macam luar daripada yang lain lah.
2: Betul
3: kan?
2: Dan sekarang ni ada beberapa sudah berlangsungnya perkahwinan berlatarkan Gunung Kinabalu, memang cantik pun. Ada itulah di media sosial juga. Sudah pun 7.47 46 minit pagi, tepat 8 pagi nanti kita akan bawakan utama Sabah FM.
3: Yep.
2: Tajuk berita utama pagi ini dapat dikongsikan untuk anda iaitu UMS jangka jimat lebih 57 juta ringgit kos elektrik menerusi projek solar, dan juga Sabah terus berkuku aspek kebersihan dan keselamatan makanan. Nantikan tepat 8 pagi sebentar saya lagi berita utama Sabah FM. Okay?
3: Terus jalan Sabah FM.
2: Bagus bang.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.